hari di pukul 4 lebih ya, jam 4 lah, jam 4 lebih ya, atau pukul 16 lebih. Nanti kita buka line telepon untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia edisi hari Minggu hari ini. Masih di interval pertama dengan lagu-lagu Indonesia kami persembahkan untuk Anda. Ini satu lagu dari Rano Karno dengan Kau Yang Kusayang.

0: pas pada gue jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Sambil kita dengarkan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia, ekspresikan karya monggo. Pendengar, sebentar kita break ya di pukul 16, sekitar lebih 3 menit untuk anak kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat asar. Tapi sebelumnya kami akan menghadirkan dulu lintas informasi dan cek fakta.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kementerian Kehutanan menyiapkan pembaruan aturan pengelolaan hasil hutan. Hal tersebut sebagai langkah mempercepat hilirisasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara sektor kehutanan dan industri. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Ade Mukadi, ia mengatakan regulasi baru mempercaya jelas peran sektor kehutanan. Salah satunya adalah menjamin pasokan bahan baku ilegal berkelanjutan dan ditelusuri. Langkah tersebut juga menjadikan hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kita beralih ke satu informasi daerah. Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Ternate menerima satu orang klaim integrasi pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ternate pada Sabtu kemarin. Klaim diterima langsung oleh pembimbing kemasyarakatan ahli muda Ahmad bersama asisten pembimbing kemasyarakatan terampil Hasan Basri. Kegiatan penerimaan klaim diawali dengan proses verifikasi administrasi sebagai bagian dari pelaksanaan layanan pembimbingan dan pengawasan terhadap klaim pemasyarakatan yang memperoleh hak integrasi. Dalam kesempatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban klaim selama menjalani masa pembebasan bersyarat, termasuk pemahaman terhadap syarat umum dan syarat khusus yang wajib diketahui. Selain itu, klaim juga diingatkan agar senantiasa mematuhi jadwal wajib lapor yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen dalam menjalani proses pembimbingan dan reintegrasi sosial. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 sore ini, satu informasi terkait dengan sinyal 4G sebabkan cuaca panas di Eropa. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri di media sosial, tersiar sebuah narasi yang menyebutkan jaringan komunikasi 4G menjadi biang kerok cuaca panas di Eropa tahun ini. Informasi dibagikan pengguna Facebook pada awal Juli di tahun 2026. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi tersebut adalah hoax. Tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut. Sebagai konteks, sejumlah negara Eropa dihantam gelombang panas ekstrim pada Juni hingga Juli di tahun ini. Di Jerman misalnya, suhu di negara tersebut memecahkan rekor selama 3 hari berturut-turut, yakni mencapai 41,7 derajat Celcius. Sementara di Prancis, suhu tertinggi tercatat hingga 43,8 derajat Celcius. Kondisi cuaca panas ekstrim ini menyebabkan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia, menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 21 Juni 2026. Unggahan mengenai informasi jaringan 4G menyebabkan cuaca panas di Eropa dibagikan di akun Facebook dan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 kanal informasi
1: dan inspirasi. Pro 1. Sudah tepat pukul 16:03, Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenangan ajan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, kami ucapkan sekali lagi selamat menunaikan sholat asar untuk anak pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Kita masuk di 100% Indonesia untuk sesi kedua, atau interval kedua. Hari ini di Minggu 26 Juli 2026. Masih setia menemani Anda, saya Roni. Ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita main di line telepon ya sore ini untuk memeriahkan suasana sore Anda. Silakan di line telepon 0921312551. Iya, betul. Terus ada, kalau Anda ingin mendapatkan kartu halo yang baru dari Pro 1, silakan bisa disimpan 0811 4001102282 ya. Sekali lagi 0811 4001 1082, atau bisa ke nomor WhatsApp. Silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di sore ini 0821 2037 5180. Menikmati suasana sore dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang ada di kota Ternate dan sekitarnya ya. Cuacanya masih sama dari pagi, siang hingga sudah memasuki waktu sore, masih saja terang benderang di luar sana ya.

silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia, kita buka line telepon mulai dari sekarang ya, sambil menikmati suasana sore dimanapun Anda berada, sambil duduk santai bersama siapa? Bersama si buah hati ya? Yang pasti bersama keluarga lah ya. Anda yang di Kota Ternate dan sekitarnya, maupun yang bisa menjangkau kami di luar sana, yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda bersama keluarga.

Ini lagunya dari Rizky Febian dengan Alama, Alama. Dan lagu-lagu Indonesia nanti kita putarkan juga. Kalau Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia, silakan di line telepon. Sekali lagi kita siapkan di sini. Ada Pak Mulis di Tobololo, katanya sore ini mau dengar. Ini lagunya Cinta Hitam itu yang nyanyi siapa Pak Mulis ya? Yang nyanyi siapa sih kira-kira Pak Mulis itu yang Cinta Hitam itu ya? Oke. Pak Mulis katanya spesial buat warga Mapos. Semoga terhibur dari Pak Mulis di puncak Tobololo. Makasih Roni. Terima kasih Pak Mulis ya. Kita cari dulu ya. Itu Cinta Hitam itu yang nyanyi siapa ya? Coba saya share di sini ya. Cinta Hitam. Oh, tidak ada Cinta Hitam. Cuma ada Cinta Hampa. Mau ya Cinta Hampa ya? Oke, kalau mau nanti kita putarkannya. Kalau Cinta Hampa itu milik dari Deloitte ya. Deloitte yang akan nyanyikan lagu tersebut. Nanti kita putarkan buat Pak Mulis sebentar kalau memang pas lagunya ya. Ya lain silakan di WhatsApp boleh 0821 2037 5180, atau bisa di nomor kartu Hello-nya Pro 1 yang lebih gampang. Boleh ya? Atau mungkin makan pulsa banyak kalau dia kartu Hello dari Telkomsel ke kartu Hello ya? Tidak kan? Di 0811 4001 1082, atau bisa di 0921 312 5521. Sambil kita menunggu satu lagu dari Deloitte aja kita putarkan ya. Requestannya Pak Mulis di Tobololo. Ini dia lagunya.

0: itu lagunya The Lloyd dengan Cinta Hampa. Buat Pamulis ya, mudah-mudahan terhibur untuk sore ini. Cinta Hitamnya tidak ketemu di sini ya. Kalau Cinta Hitam tuh kira-kira siapa yang nyanyi begitu Pamulis ya?
1: Oke, kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Sore yang begitu sangat luar biasa, cerah ya, diiringi dengan angin yang sepoi-sepoi. Sudah jam 4 loh, hampir jam 4.30, tapi cuacanya udah sangat luar biasa, terang sekali ya. Memang beberapa hari ini kita tahu di Maluku Utara cuacanya sangat luar biasa. Kalau pagi sampai dengan menjelang siang, pagi-pagi kalau kita lihat mentarinya sudah nongol dan begitu bercahaya dari sana, siangnya pasti panas. Membawa sorenya juga sore ini wudhu sangat luar biasa ya, cerah sekali. Anda yang selagi menikmati suasana liburan di hari Minggu, di hari ini di minggu terakhir ya untuk bulan Juli, di tanggal 26 Juli 2026. Oke, besok mungkin harus Anda kembali lagi, banyak tugas-tugas yang sudah menanti nih ya di tempat kerja. Kita masih tunggu, silakan yang ingin memilih lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Indonesia banget.

Sambil Anda mendengarkan lagu-lagu Indonesia sore ini, saya coba mengintip satu informasi nih ya. Ini mengenai petani yang hilang di hutan Halmahera Timur. Coba kita intip sedikit informasi tersebut ya. Tim SAR Basarnas Ternate yang kita tahu menggerakkan atau melakukan pencarian seorang warga desa Waijoi, Kecamatan Wasilei Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara yang dilaporkan hilang saat mencari kayu gaharu di hutan desa Saolat ya. Iya betul. Nah, orang hilang tersebut diketahui bernama Andarias Gorangoichi. Iya, ini berumur sekitaran 69 tahun, hampir mendekati 70 nih. Ia dilaporkan belum kembali sejak pergi ke hutan bersama 3 orang rekannya. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima dari Camat Wasilei, rombongan Andarias berangkat ke hutan pada Rabu, tepatnya 22 Juli untuk mencari kayu gaharu ya. Namun pada Kamis 23 Juli sekitar pukul 14.00 rombongan memutuskan berpencar begitu ya. Saat hendak kembali dan berkumpul di tenda, Andaria sudah tidak terlihat maupun terdengar keberadaannya. Hingga pada Sabtu, Camat Wasilei melaporkan kejadian tersebut ke unit tim SAR Halmahera Timur untuk meminta bantuan pencarian. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue Unit SAR Siaga SAR Halmahera Timur ini langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan menggunakan rescue car untuk memulai proses pencarian di sekitar hutan desa Saolat ya. Nah, pencarian hingga saat ini masih terus dilakukan di Last Known Position atau LKP ya. Unsur terlibat dalam operasi ini meliputi tim SAR Unit Siaga SAR Halmahera Timur, Polsek Basilei, masyarakat setempat serta pihak keluarga korban ya. Itu dia satu terkait dengan orang hilang ya, tim SAR gabungan yang masih mencari petani yang hilang di hutan Halmahera Timur. Baik, masih di 100% Indonesia sore ini, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Sambil Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia, sambil kita putarkan juga lagu-lagu Indonesia menemani waktu sore Anda.

Baik, dan pendengar, mungkin Anda yang ingin bergabung di 0921312551 tapi karena tidak bisa masuk, ini sepertinya ada gangguan di telepon kita ya. Jadi kalau yang boleh di WhatsApp, boleh di nomor WhatsApp di 0821203751. Sekali lagi kami mohon maaf karena nomor yang biasa Anda hubungi 0921312551 sementara lagi ada bermasalah. Jadi silakan kalau ingin request lewat WhatsApp boleh ya di 0821203751 atau bisa juga di nomor halo 0811 4001 1082.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Baik, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Juga masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya membanggakan Indonesia. Sudah ada penelpon. Selamat sore Mama Indah, halo.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Iya, sore ini 100% Indonesia sepi.
1: Tidur atau tim?
0: Iya, kebetulan nomor yang satu lagi gangguan sekarang nih. Jadi bisanya cuma di WhatsApp.
1: Baru ya nomor telepon ini.
0: Ada kartu halo Mama Indah mau? Baru dari Pro 1. Kalau Maisara kalau Telkomsel ke halo kartu halo boleh ya? Bisa ya, bisa dihubungnya. Oh, kalau telepon biasa. Oke deh, nanti kita bercerita. Mama Indah lagu apa nih sore ini?
1: Kita usahakan nanti.
0: Kita usahakan nanti. Batas senja ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Indah ayo buat siapa lagunya silakan.
1: Oke deh, salam buat semua pendengar setia yang lagi monitor, yang barangkali lagi tidur, bangun-bangun, mari bergabung.
0: Ini kasihan banyak yang hubungi di nomor yang ini mungkin tidak bisa karena lagi gangguan nih.
1: Lagi beberapa kali abang habis ada telepon tanya.
0: Iya.
1: Nomor Pro satunya udah ganti ya.
0: Nah itu dia, betul.
1: Telepon masuk-masuk.
0: Itu dia, lagi gangguan sepertinya nih. Silakan Mama Indah.
1: Ya buat Ko Ama, ada Ko Ama ini barangkali ini kendala putar.
0: Nah ini Ko Ama pasti ini berusaha masuk tapi tidak bisa karena nomornya lagi gangguan nih pasti nih.
1: Iya nanti saya tahu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ada Ko Abdu, ada Ko Aiko di Ko Bucubung Ipin, terus ada Bung Laras juga ya, ada Bang Otis, ada Pak Yayan Pak Junaidi, ada Bunda El, ada Nana Tika, Bunda Natalia, itu kita juga. Ibu Ratna, ada Bung Indin Ijo, Bung Ono juga, terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, terus ada Bang Andi Purnama juga,
0: ya.
1: Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andi Alvarez, Kota Herma Fiat, ada Ko Yasin Mama Eba juga, ada Mas Kedir Mas Santoso, ada Pak Ahmad di Bandung, dan semua-semua sudah.
0: Oke, okay, baik. Iya.
1: Oke, lagu spesial yang lagi monitor kita tidak hari ini mungkin minggu depan.
0: Mungkin minggu depan. Jadi usahakan minggu depan.
1: Tidak bulan ini mungkin tahun depan.
0: Tahun depan lagi. Oke, baik. Terima. Ada lagi di depan saya nih. Selamat sore. Baik Mama Indah, terima kasih sudah bergabung sore ini ya. Lagunya dari Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Nanti saya putarkan sebentar. Sekali lagi kami mohon maaf ya, karena nomor yang biasa dihubungi 0921312521 sementara lagi tidak bisa terpakai ya. Ada gangguan mungkin di jalurnya. Jadi nanti diusahakan bisa kita perbaiki lagi ya.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

dari Sarwenda antara Benci dan Rindu ya. Tadi lagunya dari Batas Senja buat Mama Indah, mudah-mudahan terhibur. Lagunya sudah kita putarkan. Sepertinya saya harus akhiri dulu 100% Indonesia, ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Minggu hari ini 26 Juli 2026. Terima kasih Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf ya, karena mungkin line telepon yang lain masih ada sementara tidak bisa dipakai di hari ini. Mudah-mudahan sebentar malam dan besok sudah Anda bisa request lagu-lagu yang Anda suka. Dan pendengar, lagu terakhir saya sudah siapkan. Nah sebentar, ada beberapa menit ke depan hingga nanti di jam 6 sore saya masih ada punya beberapa informasi untuk Anda.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagu sore ini menemani Anda pendengar. Sudah kita lewati menit ke 10 dari pukul 17 sore. Terima kasih yang masih setia bersama kami hingga saat ini ya. Ada beberapa informasi yang kami turunkan sebelum nanti kita jelang di pukul 18. Anda bisa ikuti nanti ada warta sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Peringkat PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Salah satunya melalui pengembangan program bayar listrik pakai sampah yang dilaksanakan bersama Beta Bank Sampah sebagai bagian dari pembinaan RT binaan PLN Peduli. Nah, pendengar, program ini menjadi langkah lanjutan setelah masyarakat mendapatkan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya diajak yaitu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mengolah sampah menjadi sumber manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung. General Manager PLN UEU Maluku dan Maluku Utara, Noe Suratmoko, ia menyampaikan bahwa program TSLN PLN dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dengan membangun kemandirian masyarakat. Nah, selain itu juga, bahwa dalam pelaksanaannya masyarakat RT binaan PLN Peduli diberikan pelatihan pengelolaan sampah mulai dari proses pemilihan sampah organik dan non-organik, pengelolaan sampah organik menjadi produk ramah lingkungan seperti sioenzim dan kompos, hingga pengelolaan sampah anorganik melalui mekanisme bank sampah. Pelatihan tersebut menghadirkan instruktur Iwayan Yudi Ekayani yang memberikan pendampingan terkait pengelolaan sampah dan pemanfaatan hasil olahan agar mereka memiliki nilai guna serta nilai ekonomi bagi masyarakat. Jadi melalui program bayar listrik pakai sampah ini, sampah anorganik yang telah dipilih oleh masyarakat akan disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dinilai sesuai dengan harga pasar.

Masih dengan lagu-lagu hiburan mendengar di sore hari ini. Coba kita intip dulu dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan kebakaran hutan besar yang melanda Perancis dan Spanyol, memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa. Sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara tersebut. Melansir dari Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis. Kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Di Spanyol sendiri, petugas pemadaman kebakaran masih berupaya mengendalikan kobaran api besar di dekat Madrid. Namun angin yang berubah-ubah membuat proses pemadaman semakin sulit. Kepala Manajemen Darurat Pemerintah Regional Madrid, Carlos Naviola, ia mengatakan kebakaran saat ini berada pada kondisi terburuk. Menurutnya, besaran korban kobaran api yang telah melampaui kemampuan petugas di lapangan. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyebutkan kebakaran telah melahap hampir 10 ribu hektar di lahan wilayah Madrid. Sementara itu sekitar 13 ribu hingga 15 hektar lainnya terbakar di Provinsi Avila yang berbatasan dengan Madrid. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan penyelamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah. Jadi ia mengingatkan juga kondisi di lapangan masih sangat dinamis meski suhu udara mulai menurun. Di Prancis, otoritas melakukan evakuasi besar-besaran terhadap sekitar 197 ribu warga di wilayah Bordeaux termasuk kawasan wisata. Menteri Dalam Negeri Prancis menyebutkan operasi tersebut kemungkinan menjadi evakuasi terbesar pada masa damai dan sejarah negara tersebut. Pemerintah juga menutup bandara Bordeaux dan menghimbau masyarakat menghindari perjalanan menuju wilayah tersebut melalui jalur darat maupun kereta api. Nah, semenanjung Cape Verde yang terkenal sebagai kawasan hunian mewah juga terdampak parah. Sekitar 44 ribu warga orang dievakuasi karena akses jalan utama terancam kobaran api. Sementara lebih dari 50 ribu dilaporkan hancur. Perdana Menteri Prancis Sebastian Lecornu mengatakan kebakaran yang melanda negaranya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah kembali menggelar rapat darurat untuk memperkuat penanganan bencana di sana. Presiden Emmanuel Macron turut mengerahkan militer dan pesawat angkut untuk mendukung operasi pemadaman. Prancis juga meminta bantuan kepada Uni Eropa dan menghadapi kebakaran yang terus meluas. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez juga mengatakan kebakaran di negaranya telah menghanguskan hampir 98 ribu hektar lahan. Menurut kajian kelompok World Weather Attribution dikutip dari Al Jazeera, sejumlah wilayah Eropa telah mengalami sedikitnya dua gelombang panas sejak Mei 2026. Kondisi kekeringan yang diperparah perubahan iklim akibat aktivitas manusia dinilai meningkatkan risiko dan intensitas kebakaran hutan di tahun ini. Silakan informasi lebih jelasnya Anda bisa kutip kembali di portal rri.co.id.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah menjelang di pukul 18, kita punya informasi terakhir sebelum saya akhiri kebersamaan kita. Pendengar, anggota unit koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Angga Wirahmadi, ia mengingatkan untuk orang tua untuk menjalin komunikasi dan mencermati yang namanya perilaku anak mereka untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental. Dalam webinar yang diikuti di Jakarta, mereka menjelaskan di sini bahwa gangguan mental berupa depresi pada anak dan remaja umumnya ditandai dengan minat terhadap kegiatan yang disukai, menurun, nafsu makan berkurang, dan merasa tidak berharga begitu ya. Selain itu, gangguan kesehatan mental juga kerap ditemui pada anak dan remaja adalah kecemasan yang ditujukan dengan pikiran berlebihan, terus juga mungkin gelisah, susah tidur, dan keluhan seperti sakit perut tiba-tiba tanpa alasan.

mendukung anak kembali melakukan kegiatan positif di sekolah seperti berorganisasi, mengembangkan hobi dan juga olahraga. Nah, begitu juga orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak untuk mendukung kesehatan mental anak di rumah. Jadi kepada anak-anak, ia juga berpesan agar mereka bercerita kepada orang tua, guru ataupun teman yang dipercaya jika mereka memiliki masalah. Itu dia informasi terakhir yang saya berikan untuk Anda, pendengar. Sekaligus saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ternate sore ini. Saya Roni, bersama Mbak Dini, kami harus pamit ya. Selanjutnya nanti ada Maisara, juga Bung Dani akan mengiringi Anda di Ternate malam hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih, saya pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
0: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate yang sudah membersamai kami melalui FM kami di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital dan stasiun relay kami di Kota Mamba, Halmahera Timur dan juga Pulau Morotai. Pendengar untuk Ternate sore lanjutan, saya Maisara bersama rekan Teknik Studio Bung Dani dan juga rekan-rekan di pemancar kamera bakal menemani Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga nantinya pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan nantinya pada pukul 18 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Tetap bersama kami.
1: Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG mencapai 90% hingga Desember 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara jalani tradisi batobo usai Argentina kalah sekaligus lestarikan Tobo Safar. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay morotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Minggu 26 Juli 2026.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG mencapai 90% hingga Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan gratis secara luas dan berkualitas. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Alanya Jumadil, mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sebelum muncul penyakit yang lebih serius. Dengan deteksi dini, faktor risiko dapat ditemukan lebih cepat sehingga penanganan juga dapat dilakukan secara lebih efektif. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat strategi pelaksanaan program, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Upaya percepatan juga akan terus dilakukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Wakil Bupati menegaskan, keberhasilan program CKG membutuhkan dukungan berbagai pihak, peran aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan hingga seluruh elemen masyarakat yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Selain memperluas cakupan CKG, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga memperkuat pelayanan kesehatan ibu melalui inovasi Sehati atau Sehatkan Ibu Hamil Terintegritas. Program ini juga diharapkan memastikan setiap ibu hamil memperoleh pendampingan dan layanan kesehatan yang optimal sejak masa kehamilan hingga persalinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di daerah. Sementara itu, saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
1: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
3: Selain kayu, BBM juga ya?
1: Termasuk semua.
3: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
1: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
3: Jadi tidak main-main dalam penanganan.
2: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
1: Oh iya, itu yang kemarin yang viral itu. Ya, kita tindak lanjut. Propam sudah mengambil langkah itu.
2: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pekerjaan rehabilitasi Taman Nak Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik tersebut diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian satu huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barka dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
5: Cor plat di laut itu, plat ganti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah yang ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu saja. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih. Cuma cuaca lah apa 40 hari lebih lah so habis.
4: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 dengan menggelar rehabilitasi mangrove di kawasan Armidok pagi tadi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian ekosistem pesisir, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hutan mangrove bagi keberlanjutan lingkungan. Rehabilitasi mangrove melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, DPRD, TNI Polri, Kejaksaan, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Akademisi, Komunitas Lingkungan, mahasiswa hingga masyarakat. Keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menjaga kawasan pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari ancaman abrasi, gelombang pasang, intrusi air laut, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi habitat berbagai biota laut yang mendukung kehidupan dan mata pencarian masyarakat pesisir. Sebagai daerah kepulauan, Pulau Morotai memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar sehingga membutuhkan upaya perlindungan, konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan yang berkesinambungan, dan keberhasilan rehabilitasi mangrove juga ditentukan oleh pemeliharaan jangka panjang serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga kelestariannya. Melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mendorong penguatan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pelestarian mangrove menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan, dan upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara jalani tradisi Batobo usai Argentina kalah, sekaligus lestarikan Tobo Safar. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
6: Kekalahan tim nasional Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 Minggu 20 Juli lalu masih menyisahkan euforia di kalangan pendukung sepak bola di kota Tidore, Kepulauan. Sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, para pendukung tim yang kalah menjalani Batobo, yakni tradisi berenang atau menceburkan diri ke laut. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Pantai Tugulufa, Kota Tidore, Kepulauan, serta beberapa titik lainnya. Setelah sebelumnya, Presiden Fans Argentina Kota Tidore, Kepulauan, yang juga wali Kota Tidore, Kepulauan, Muhammad Sinen, menjalani tradisi tersebut, kali ini giliran Wakil Gubernur Maluku Utara, yakni Sharbil Sehe, yang turut menceburkan diri ke laut karena dikenal sebagai pendukung Argentina. Menariknya, pelaksanaan Batobo tahun ini bertepatan dengan bulan Safar, sehingga dirangkaikan dengan tradisi Batobo Safar atau Mandi Safar yang telah lama dikenal masyarakat Maluku Utara. Pada kesempatan itu, Sharbil Sehe mengatakan, Batobo merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap perhelatan Piala Dunia, di mana pendukung yang kalah harus menerima konsekuensi dengan berenang di laut sebagai bentuk sportivitas. Ia menjelaskan, momentum Piala Dunia kali ini bertepatan dengan bulan Safar sehingga menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan tradisi Tobo Safar yang masih dilestarikan di berbagai daerah di Maluku Utara termasuk di kota Tidore, Kepulauan. Sharbil Sehe berharap Tobo Safar terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Dengan mengenakan jersey Argentina, Sharbil Sehe mengajak seluruh pendukung sepak bola, baik Argentina maupun tim nasional lainnya, untuk ikut memeriahkan tradisi tersebut sebagai simbol kebersamaan dan sportivitas. Sharbil menambahkan, selain menjadi tradisi, batobo atau berenang juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Faisal Amin melaporkan.

Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama prakirawan Mas Jaki. Silakan informasinya.

0: Silakan informasinya. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya. Silakan informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Halo.
1: Indonesia. Sempat halo.
0: Iya. Kedengaran Ibu, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai prakirawan cuaca Stamet Pabula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di Balai Maluku Utara Minggu 26 Juli 2026. Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Tobelo, Sile, kemudian di wilayah Kau. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk waspadai peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara, himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Untuk perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Dewi.

Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mesara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Turaike Samsudin Urdur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran bersama Haji Muammar ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya. Menjelang kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: Bang.
1: Sadaqallahulazim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate malam hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Mendengar, akun Facebook Dana Bantuan BLT untuk TKI membagikan foto berisi klaim pendaftaran program bantuan langsung tunai atau BLT khusus tenaga kerja Indonesia atau TKI tenaga kerja wanita atau TKW dengan narasi bansos yang cair 2006 khusus TKI dan TKW. Unggahan disertai tag karir, ayo siapa lagi yang belum pernah dapat dana bantuan BLT khusus TKI TKW-nya? Sekaranglah saatnya. Mumpung dana bantuan BLT untuk periode 2006 sudah siap dibagikan, ayo segera daftarkan diri Anda dan lengkapi persyaratannya sebelum kehabisan. Daftar hari ini, cair hari ini, ingat dana bantuan ini tanpa dipungut biaya ataupun biaya admin. Dilansir dari akun sosial media Instagram turnbackhox.id, menukil artikel kompas.tv, daftar 5 bansos yang cair Juli 2006, cek rincian nominalnya yang tayang pada 5 Juli 2006. Artikel tersebut menyebut pemerintah telah memastikan penyaluran 5 program bantuan sosial sepanjang Juli 2006, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, Program Indonesia Pintar atau PIP, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, Bantuan Pangan Beras, dan PBI Jaminan Kesehatan. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel mengenai klaim pendaftaran program BLT khusus TKI atau TKW 2026. Informasi tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Wah, maaf sebelumnya pendengar, suara dari luar studio agak sedikit bising ya, karena ada pekerjaan di pelataran parkir halaman RRI Ternate. Dan pendengar, untuk informasi-informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online dan juga sumber terpercaya lainnya, nah, kita ke informasi di mana semalam ya, pastinya buat Anda, mungkin salah satunya juga untuk masyarakat Maluku Utara yang melihat ada kebakaran yang sempat ada juga yang live ya, itu di sekitaran Bastion Talangame ya, Kelurahan Bastion Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, di mana satu bangunan toko Rahma Grosir yang beralamat di RT 0013003 di lahap Si Jago Merah. Toko milik Haji Didin dilaporkan terbakar pada Sabtu 25 Juli 2026 sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam. Salah satu saksi mengaku insiden tersebut baru mulai diketahui setelah terlihat adanya kepulan asap dari dalam toko. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo telah dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Juru bicara Polres Ternate juga menegaskan untuk membuat terang insiden tersebut ya, saat ini tim identifikasi Satreskrim Ternate juga terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, dan penyelidikan masih dilakukan ya. Untuk dugaan sementara kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik yang berasal dari lantai 2. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke warga RT 10 Maliaro Ternate yang krisis air bersih. Pendengar, ini mengalami krisis air bersih ya, lantas hal tersebut dikeluhkan oleh warga setempat, apalagi sejak beberapa bulan terakhir wilayah Maluku Utara, utamanya Kota Ternate, ini sedang dilanda musim kemarau. Jadi air selama 2 hari full itu tidak ngalir. Dari hari Rabu dan Kamis, Jumat ini hari kemarin, atau lebih tepatnya tengah malam, air sempat jalan, tapi itu pun hanya sekitar 2 jam. Setelah itu lagi tidak mengalir selama 2 hari full. Dan dikatakan oleh warga setempat pada Sabtu kemarin, pendengar. Krisis air bersih yang dihadapi sebagian warga di RT 10 RW 03 Maliaro ini sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun juga. Sementara pembayaran ke pihak perusahaan daerah air minum Kota Ternate itu rutin dilakukan setiap bulan. Krisis air bersih seperti ini tentunya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, bagi salah satu warga di Maliaro ya, Ibu Ita, kondisi ini sangat memberatkan ya, terutama bagi keluarga dengan kebutuhan air yang tinggi untuk memasak, mandi, mencuci, kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan pasokan air bersih yang sangat tidak menentu ini membuat warga setempat sebagai kesulitan, apalagi saat ini sedang musim panas juga. Keluhan yang sama disampaikan juga beberapa warga lainnya, dan diharapkan hal tersebut segera diseriusi oleh pihak PDAM. Maka dari itu, warga berharap pihak PDAM Kota Ternate ini segera mencari penyebab dari krisis air bersih yang sedang dialami, terutama melakukan perbaikan terhadap jaringan distribusi agar pelayanan khususnya RT 10 RW 03 itu kembali normal gitu pendengar. Demikian pendengar informasi keluhan krisis air bersih di Maliaro di RT 10 ya, Kota Ternate, kami hadirkan dari portal malutpos.com. Tetap bersama kami pendengar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi-informasi lainnya ya. Kita ke Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha global dan mitra global dalam industri farmasi regional. Beliau juga menyambut baik kerjasama yang dilakukan PT Temposcan dengan Sino Bio Farmasi. Keduanya membentuk PT Temposcan TTK Biopar Maceutical Indonesia, perusahaan joint venture dengan Chai Chia Tai Tianqiang Farmasi yang asal Tiongkok ya pendengar. Joint venture industri farmasi Indonesia dan Tiongkok ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto di mana beliau menginginkan Indonesia punya kemandirian di bidang obat-obatan. Kerjasama ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan biofarmasi nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi penanganan penyakit onkologi, penyakit hati atau liver, diabetes, penyakit pernapasan, serta anti-infeksi. Kerjasama juga diharapkan mendukung pengembangan dan produksi berbagai produk biologis bernilai tinggi seperti antibody monoklonal, biosimilar, protein rekombinan, sitokin, dan insulin biologis yang selama ini belum seluruhnya tersedia di dalam negeri. Menko Erlangga mengatakan kemandirian industri farmasi nasional yang kuat bakal mengurangi ketergantungan terhadap impor, apalagi obat-obatan yang bakal diproduksi termasuk obat-obat impor yang relatif mahal. Joint venture perusahaan farmasi Indonesia Tiongkok ini diharapkan mendukung pengembangan industri farmasi nasional melalui transfer teknologi. Selain itu juga terjadi pertukaran pengetahuan, pengembangan SDM, peningkatan kapabilitas manufaktur, dan juga penguatan rantai pasok industri kesehatan dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan kemitraan tersebut dalam jangka panjang dapat meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia termasuk mengurangi ketergantungan impor obat-obatan. Tetap mempersamai kami pendengar ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya kami masih ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu hiburan di edisi malam hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: I made you breakfast, by the way.
3: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
2: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih bersama kami di Pro 1 RRI, tentunya di FM 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami dan stasiun relay kami. Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkini, kami jeda. Kami ajak Anda untuk selanjutnya ya, khususnya kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Mendengar menjelang pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang ajian Isya dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Soasiu Kota Tidore Kepulauan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan atau WBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Sidang TPP tersebut membahas dua agenda utama, yakni usulan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta usulan program integrasi berupa pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Persidangan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Rutan Soasiu Ivana Bonardo, yang juga menjabat sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Sidang berlangsung secara objektif, transparan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan. Sebanyak 91 warga binaan pemasyarakatan mengikuti proses sidang, terdiri dari 90 orang yang diusulkan memperoleh remisi umum 17 Agustus dan 1 orang yang diusulkan memperoleh program integrasi berupa pembebasan bersyarat. Sidang TPP dihadiri oleh 9 anggota TPP Rutan Soasiu, 2 orang pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas Tidore, serta 1 orang anggota TPP dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara yang mengikuti jalannya sidang secara virtual. Seluruh peserta sidang memberikan telaah dan pertimbangan terhadap setiap usulan berdasarkan hasil pembinaan perkembangan perilaku warga binaan, laporan penelitian kemasyarakatan, serta kelengkapan administrasi. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Soasiu Agus Setiawan menyatakan bahwa pelaksanaan sidang TPP merupakan wujud komitmen Rutan Soasiu dalam menyelenggarakan pembinaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan. Kita beralih ke informasi nasional. PT Kereta Api Indonesia mencatat 609.657 pelanggan lansia memanfaatkan tarif reduksi perjalanan kereta api. Jumlah penerima fasilitas tersebut mengalami kenaikan sebesar 31,9% dibandingkan periode sama tahun lalu. BUMN Perkeretaapian tersebut menyampaikan rilis data statistik operasional pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Penggunaan perpotongan harga khusus berlaku untuk seluruh layanan perjalanan kereta api jarak jauh. Capaian pengguna lansia semester pertama tercatat melampaui separuh dari total realisasi tahun 2025. Total penumpang kelompok lanjut usia pada periode sebelumnya mencapai sebanyak 1.062.368 orang secara keseluruhan. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Ane Purba memberikan penjelasan mengenai pelayanan terhadap penumpang senior. Fasilitas potongan harga tiket sebesar 20% diperuntukkan bagi penumpang berumur 60 tahun lebih. Ane juga menegaskan kembali pentingnya pemenuhan kebutuhan mobilitas harian bagi para warga masyarakat lanjut usia. Diskon khusus perjalanan tersebut berlaku untuk layanan moda transportasi kelas ekonomi, bisnis maupun eksekutif. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Mendengar bagi kebanyakan orang Indonesia menikmati durian ketika musimnya yang udah mulai habis ya, musimnya tiba tapi udah dari akhir Juni kemarin, awal Juli, dan masih ada juga sisa-sisanya gitu ya pendengar. Nah, hal yang paling ditunggu-tunggu tentunya ya, karena durian ini musiman gitu, jadi cita rasanya yang manis dengan tekstur lembut membuat pecinta durian kerap menyantap buah ini tentunya dalam jumlah banyak. Namun dibalik enaknya, lezatnya durian kerap menimbulkan kekhawatiran. Jadi gak sedikit orang kemudian membatasi konsumsinya karena menganggap durian itu bisa memicu naiknya kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, kalau Eca sih kuatnya cuman 2 gitu ya, cuman, tapi berasa gitu pendengar kalau makannya sampai 2 buah gitu ya, itu langsung puyeng, itu langsung kayak berasa kayak kepala migran, terus harus cepat-cepat tidur, banyakin air putih gitu pendengar. Mungkin Anda salah satunya seperti itu juga. Nah, lantas pendengar, benarkah durian ini memang mengandung kolesterol ataukah itu hanya tanggapan atau mitos gitu? Nah, masih banyak masyarakat yang meyakini jika mengonsumsi durian itu bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Lalu apakah durian ini mengandung kolesterol seperti yang dibicarakan oleh banyak orang gitu? Ternyata jawabannya itu tidak. Berbagai sumber menyebut tidak ditemukan kandungan kolesterol dalam buah durian. Meskipun durian memiliki kandungan lemak, tapi lemaknya ini ada dalam durian itu lemak tidak jenuh tunggal yang justru sangat bermanfaat bagi tubuh. Boleh makan tapi jangan sampai berlebihan. Kalau sampai 3-5 buah durian, bukan biji ya, buah durian itu memang kelewatan gitu ya pendengar. Nah, lemak tak jenuh yang terdapat dalam durian dapat membantu tubuh untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai, maka durian justru bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita, pembuluh darah, dan juga bisa menjaga kadar gula dalam darah. Dan dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi Universitas IPB Ali Homsan juga menerangkan, durian bukanlah penyebab langsung kolesterol tinggi pada individu yang sehat. Jadi jika Anda memiliki kolesterol tinggi, Anda tetap harus berhati-hati saat makan durian. Tapi jika Anda sehat, durian tidak bakal tiba-tiba memicu kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu secara umum disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dalam jangka panjang. Nah, kondisi ini tentunya dapat membuat seseorang itu lebih sensitif terhadap berbagai jenis makanan dan juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Jika Anda sehat, bisa nikmati aja gitu ya. Ya udah, minimal 1-2 buah atau 3 biji maksudnya. 1-2 buah, 3 biji. 3 biji aja gitu ya pendengar, jangan sampai berlebihan juga. Dan dilansir dari website Healthline, durian sendiri mengandung berbagai macam nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Sebut saja serat, protein, vitamin C, dan kalium yang membantu atau bermanfaat bagi tubuh kita juga. Dan durian sendiri mengandung senyawa polifenol dan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Kandungan ini juga mampu membantu tubuh untuk menetralkan serta mencegah kerusakan sel yang diakibatkan karena paparan radikal bebas. Selain itu juga kandungan senyawa dapat mencegah tidak seimbangnya antioksidan dan radikal bebas atau stres oksidatif yang diketahui tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi maupun Parkinson. Kandungan senyawa sulfur yang ada terdapat dalam buah durian tentunya pendengar bisa juga menghambat enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah alkohol. Hal ini juga bisa menyebabkan muntah, sakit kepala, hingga keracunan alkohol. Jadi tentunya penjelasan apakah durian mengandung kolesterol ini tentunya ada memang tertentu. Kalau Anda sehat gitu ya pendengar, bisa dikonsumsi, bisa dinikmatin gitu ya. Tapi kalau memang Anda sudah memang ada riwayat kolesterol juga, mending jangan dikonsumsi gitu pendengar. Bisa dirasain satu buah aja gitu, jangan satu biji, bukan satu buah pendengar, kalau penasaran gitu ya. Baik pendengar, waktu beranjak pukul 20.36 waktu Indonesia Timur. Maaf sebelumnya, masih kedengaran bisingnya ya, mereka masih kerja juga sampai malam gitu ya. Pastinya mereka juga bakal nungguin Eca selesai dinas juga gitu pendengar. Tetap bersama kami, selamat malam, selamat menikmati waktu malam Anda, dan selamat makan malam.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Hari ini kita ke salah satu kontestan Super League 2026-2027 Adiaksa FC yang bakal berganti nama menjadi Isen Mulang FC mulai Agustus 2026 mendatang. Nama baru diumumkan ke publik setelah melalui diskusi panjang. Awalnya Adiaksa pindah markas ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebelum mengganti nama klub. Presiden klub Adiaksa FC Eko Setiawan menyebutkan perubahan nama menjadi Isen Mulang diambil dari bahasa daerah setempat yang memiliki arti pantang mundur. Dan pendengar, Kongres PSSI juga bakal berlangsung pada Senin 3 Agustus di Jakarta Selatan ya. Jika disetujui perubahan nama tersebut, Adiaksa FC bakal resmi berganti menjadi Isen Mulang Adiaksa FC. Dan perubahan nama ini juga turut mendapat respon positif dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, di mana ia menilai identitas lokal mampu memikat simpati publik Kalimantan Tengah. Dan pendengar, untuk bergulirnya guna bergulirnya Super League pada 4 September mendatang, saat ini tim sedang menggembleng fisik dan taktik lewat pemusatan latihan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selain fokus berlatih, tim juga merancang sejumlah agenda uji coba pada awal Agustus, beberapa diantaranya menantang Persita Tangerang, Garuda Yaksa, dan juga Dewa United. Dari Adiaksa FC ya, yang resmi diganti namanya Isen Mulang FC, kita ke informasi dari Lewis Hamilton yang menerima penalti turun 3 posisi start di Grand Prix Hungaria setelah menghalangi Oscar Piastri pada sesi kualifikasi. Penalti membuat Hamilton turun dari posisi grid kedua menjadi kelima pada balapan Minggu 26 Juli 2026. Dan Hamilton menunjukkan performa kompetitif di kualifikasi dan sempat memimpin sebelum disalip Lando Norris pada putaran penentuan berakhir. Dan pendengar, untuk informasi tersebut yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online. Dan tentunya insiden tersebut terjadi setelah Max Verstappen berputar pada sesi Q3 atau kuartal 3 pemuncak klasemen, dan kini harus memulai balapan dari posisi ke-7. Informasi tersebut pendengar, di mana menghalangi Piastri, Hamilton kena hukuman turun 3 posisi di GP Hungaria.

0: Mendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
4: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
5: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
6: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
5: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
3: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
5: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
8: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
7: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
9: Lini lah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
7: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
7: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
11: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
12: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
11: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Nias Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
12: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
13: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
12: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
14: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
15: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
14: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
16: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor. Jumlah susunya 78 ribu. Kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
14: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami tim yang bertugas masih bersama saya Mesara dan juga rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar kamera. Pendengar, untuk selanjutnya buat Anda yang pengen gabung di program Senandung Malam, silahkan ya di WhatsApp kami 0821-2037-5180. Maaf sebelumnya buat Anda ya, karena line interaktif kami di 0921-312-5521 sementara lagi trouble ya. Kami akan tentunya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Telkom untuk memperbaiki jaringan di studio Pro 1 RRI Ternate. Dan buat Anda yang pengen gabung, silakan di 0821-2037-5180 untuk program Senandung Malam. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, sembari nantinya juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi terkini lainnya.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: siap meninggalkan
1: dengan mas
0: semuanya
1: dibayar tunai.
0: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami dengan lagu-lagu hiburan yang tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Mendengar di edisi 26 Juli 2026 ya, di akhir bulan juga, yang dimana besok udah mulai Senin kembali ya, di akhir bulan Juli. Tentunya buat Anda yang nantinya bakal beraktivitas besok, yang bakal kerja ke sekolah, dan juga tentunya melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya ya, apa yang mau Anda bawa, apa yang mau Anda pakai gitu ya, dipreparin sedini mungkin, disiapin supaya besok juga tidak kelupaan atau tidak ada yang keteteran gitu ya. Khususnya tentunya buat adik-adik pelajar juga ya, yang insya Allah nantinya besok akan kembali belajar gitu. Dan pendengar, jangan lewatkan nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Jangan lewatkan nantinya pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, satu informasi tentunya kami hadirkan menemani Anda. Kita ke QR code yang kini digunakan untuk pembayaran digital, yang kita ketahui absensi juga hingga tiket elektronik. Namun pernahkah Anda berpikir atau bertanya mengapa bentuknya itu selalu kotak gitu ya? Nah, melansir dari Denso Web, QR code digembangkan di Jepang pada tahun 1994. Nah, untuk menyimpan informasi lebih banyak dibanding barcode ya, para pengembang juga pengen menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Dan pendengar, Denso Web mengatakan pihaknya ingin mengembangkan gitu kode yang mudah dipindai, sekaligus mampu menyimpan banyak informasi. Nah, tujuannya yaitu menciptakan kode yang dapat dibaca dengan cepat dari berbagai arah. Tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai, di mana tim pengembang kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di 3 sudut QR kode gitu ya pendengar. Insinyur Denso Web Masahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola tersebut paling jarang ditemukan ya pada dokumen cetak. Nah, dengan begitu pemindai tidak mudah keliru mengenali objek lainnya sebagai QR kode. Untuk memastikan keakuratannya, tim pengembang juga meneliti berbagai gambar, simbol hingga formulir. Jadi mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1 banding 1, 3 banding 1 banding 1 yang paling mudah dikenali. Nah, pola tersebut memungkinkan pemindai menentukan posisi dan arah QR kode secara otomatis. Jadi kode tetap dapat dibaca ya, meskipun diputar hingga 360 derajat. Nah, berkat rancangan tersebut, QR kode ini mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kode 2 dimensi lainnya pada masanya. Kapasitas penyimpanan datanya juga jauh lebih besar dibandingkan barcode. Nah, kini bentuk kotak pada QR kode bukan sekedar pilihan desain. Struktur tersebut juga tentunya menjadi kunci agar proses pemindaian berlangsung cepat, akurat, dan juga konsisten.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap mendengarkan kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami dan stasiun relay juga. Dan pendengar, jelang pukul 22.30 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Selamat mendengarkan.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah ku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Oh, masih bangun.
1: Dari mana, Ayah?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu, kan?

0: Amalia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: Ibu bangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Indonesia Timur, Ekolog Hiburan tentunya kami hadirkan hingga jelang pukul 23. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh

modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Anyera pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu edisi malam hari ini jelang pukul 24 atau akhir siaran ya. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Dan pendengar, maaf sebelumnya untuk line interaktif di 0921-3125521 ya. Jaringan yang lagi trouble, yang lagi bermasalah, dan nantinya secepatnya kami akan memperbaiki ya, dari pihak Telkom yang nantinya akan datang ke studio untuk menormalkan kembali tentunya jaringan di studio Pro 1 RRI Ternate. Dan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya di 0821-2037-5180. Dan pendengar, untuk Anda yang tentunya masih membersamai kami juga ya di FM aplikasi RRI Digital maupun juga di stasiun relay kami untuk malam hari ini, selamat menikmati waktu malam Anda ya. Dan kita ke informasi-informasi lainnya pendengar. Kita ke informasi di mana kita ke informasi gaya hidup. Minuman botol kemasan yang seringkali gak langsung habis ya setelah dibuka, beberapa orang memilih untuk terus menyimpannya agar bisa diminum kembali. Dan pendengar, nantinya kami akan lanjut ya. Kami terima dulu penelpon yang ingin bergabung. Ada Ibu Farida di Palu yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo Ibu Farida.
1: Iya, halo Mbak.
0: Halo Ibu Farida.
1: Iya, halo.
0: Iya.
1: Suaranya Ibu Farida, bisa?
0: Iya, suaranya kecil. Halo.
1: Oh, tengah.
0: Agak digedein dikit, maaf sebelumnya. Suaranya kecil.
1: Boleh. Boleh dengar.
0: Halo Ibu Farida.
1: Iya, boleh.
0: Oke, bolehlah. Kedengaran dikit-dikit. Iya, Ibu Farida di mana? Di Palu ya, Sulawesi Tengah ya?
1: Iya, iya.
0: Baik. Iya. Salam kenal buat Ibu Farida. Untuk malam hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Oh iya, salam kenal juga sama siapa ini ya?
0: Dengan Echa.
1: Oh, Echa. Iya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat.
0: Amin.
1: Mau minta lagu dari Siren Sungkar.
0: Siren Sungkar, apa judulnya?
1: Cinta Kita.
0: Siren Sungkar. Oke, ini sama Wisnu ya suaminya.
1: Iya.
0: Baik. Salam-salam buat siapa aja Ibu, silakan.
1: Salam-salamnya ya. Menyapa buat Cigure Jakarta, ada Mama Ida, ada Ibu Ustazah Ida, ada Dika, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Marani, ada Ibu Ila di Luwuk ya, Ibu Nurmin juga. Iya, terus ada Pak Nasrun Bintang Pertama dari Palu, ada Koang Koai, Bu Sepat Tahir, Bang Ipin, Pak Yasim, ada Pak Leo ya, Pak Tahir, terus ada Pak Haji, siapa ya, ada biasa lupa ya, ada Pak Haji ya, salam buat Pak Haji, terus ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi, ada juga Bekar Pika dari Singaraja ya, ada Pak Ramadan ya, Pak Ramadan, Pak Abdul Rahim, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Bacan, semua-semuanya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Dari Sampang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Iya, baik.
1: Kalau di studio sama siapa yang baca?
0: Kalau di studio sendiri, kalau operatornya di ruangan belakang.
1: Oh, luar biasa ya, tersengat,
0: sehat apa.
1: Ya.
0: Siap, terima kasih Bu.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Iya, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Farida ya di Palu, Sulawesi Tengah yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Siren Sungkar featuring Wisnu ya, dengan judul Cinta Kita. Sembari kami menunggu penelpon lainnya pendengar ya, kami lanjut lagi dengan lifestyle gaya hidup ya, tentang minuman botol kemasan yang seringkali gak langsung habis setelah dibuka gitu ya. Nah, mungkin beberapa orang seringkali memilih untuk terus menyimpannya agar bisa diminum kembali. Pertanyaannya, amankah meminum kembali air kemasan yang sudah dibuka? Berapa hari batas aman konsumsi minuman kemasan yang sudah dibuka? Nah, tentunya ada penjelasan dalam artikel. Pendengar faktanya, gak sedikit orang menyimpan rasa sisa minuman yang sudah mereka buka gitu ya, untuk diminum beberapa jam setelahnya atau bahkan keesokan harinya. Padahal botol minuman yang sudah dibuka bisa jadi tempat berkembangnya bakteri. Ini bisa digarisbawahi gitu ya pendengar. Nah, pada dasarnya ketahanan minuman botol bergantung pada jenis minuman dan juga proses produksi. Namun menurut ahli teknologi pangan sekaligus ketua umum pergizi pangan Profesor Hardinsyah mengatakan minuman botol yang sudah dibuka sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 hari setelah botolnya itu dibuka gitu pendengar. Nah, sementara beda cerita juga ya, susu harus dihabiskan dalam waktu 24 jam dan tidak boleh disimpan terlalu lama karena susu yang dibuka lebih mudah tercemar bakteri gitu pendengar. Beda dengan minuman air di botol gitu ya. Minuman botol yang sudah dibuka rentan terkontaminasi, resiko bakal semakin besar jika diminum langsung dari botol. Dengan begitu bakteri dari mulut dapat berpindah ke minuman, kecuali mungkin pakai sedotan gitu ya, terus sedotannya dibuang, ya terus sisanya taruh di kulkas. Nah mungkin ini lebih rendah risiko kontaminasi. Jus dan susu menjadi minuman yang paling rentan terkontaminasi jika kemasan ini sudah terbuka. Kalau itu juga dibukanya kemasan bakal berpengaruh terhadap cita rasa dan juga kandungan nutrisi yang ada dalam minuman tersebut gitu pendengar. Baik pendengar, semoga bermanfaat ya tentunya dengan informasi terkait minuman, minum kembali air kemasan yang tentunya sudah dibuka gitu, aman atau tidak. Nah tentunya minimal 2 hari lah, karena takutnya sudah terkontaminasi gitu pendengar. Baik, kita terima penelpon, ada Pak Subiono yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum. Rindu juga.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana orang Madiun?
2: Penjual durian ini orang penjual durian ini.
0: Siapa penjual durian?
2: Saya.
0: Oh, lagi jual durian ya?
2: Ya, durian itu di dekat Pelabuhan Ternate itu loh.
0: Dekat Pelabuhan Ternate maksudnya?
2: Ya, kalau mau cari durian kan di situ kan, di dekat pelabuhan, di dekat pos itu.
0: Sudah berkurang duriannya. Oh, di sekitaran apa ya? Pelabuhan Ahmad Yani kalau tidak salah. Musimnya sudah mulai berkurang.
2: Oh, sekarang musim durian kah?
0: Kayaknya awal Juli kemarin sama akhir Juni kalau tidak salah. Sekarang ini sudah mulai berkurang sih kalau mau dilihat. Tidak tahu yang lain. Di daerah lain.
2: Logat Jawa ini. Isai.
0: Kenapa?
2: Logatnya logat Jawa.
0: Siapanya?
2: Isai logatnya logat Jawa.
0: Kok logat Jawa? Emang Eca orang Jawa? Mau dengerin lagu apa silakan. Soalnya mau putar lagu requestan dari Ibu Farida tadi.
2: Oh gitu, lagu itu aja. Lagu apa? Apa nama? Antara Anyer dan Jakarta aja. Bisa? Boleh?
0: Oke, okay. Antara Anyer dan Jakarta
2: ya, okay. Salam dulu
0: ya. Iya, silakan salam-salam buat siapa aja.
2: Ya, salam tuh pertama kali untuk Bu. Terus kemudian untuk Eca dan operatornya, kemudian untuk keluarga besar TNI AU di lewat Limina. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, aman. Kemudian untuk masyarakat di Morotai, Mbak ya, Mbak Baisa ya.
0: Iya, amin.
2: Dalam apa namanya? Dalam sehat selalu semuanya yang di kota Daruba, di kota Morotai dan sekitarnya itu. Kemudian untuk Pak itu yang Ambon, siapa namanya? Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, Pak Junaidi.
2: Pak Junaidi. Sudah kirim itu lagu untuk kita itu. Kemudian untuk Ibu Indah, kemudian untuk Pak Tahir. Assalamualaikum. Terus untuk Ade dan Tian belajar gitu. Makasih, assalamualaikum Mbak.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Subiono ya di Madiun, Jawa Timur yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami hadirkan dua lagu requestan ya. Cinta Kita spesial buat Ibu Farida bersama keluarga di Sulawesi Tengah, Palu. Selamat mendengarkan.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada

0: Lagu kewesan sudah kami hadirkan ya. Terima kasih buat Ibu Faridah di Palu dan juga Pak Subiono di Madiun. Mendingan masih di ruang rindu dan kami terima penelpon selanjutnya ada Bunda Natalia. Halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memo lewat lagu Mbak Eca.
0: Siap, terima kasih Bunda Natalia. Gimana?
1: Cantik manis.
0: Masa? Oke, Bunda di Palu hujan tidak?
1: Panas.
0: Kemarau ya? Sama ya?
1: Iya, musim kemarau jarang hujan di sini, Mbak Eca.
0: Mana di sini jarang
1: lagi? Disyukuri aja, Mbak Eca ya.
0: Airnya, air pumpnya yang ini.
1: Oh, enggak lancar airnya.
0: Iya, lancar, tidak lancar. Oke. Siap.
1: Kalau toli-toli juga begitu, Mbak Eca, biar musim kemarau tapi air lancar.
0: Oh, ada sungainya juga kalau gitu ya?
1: Ada.
0: Oh, aman lah kalau ada sungai.
1: Iya, aman.
0: Iya. Baik Bun, malam ini mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Kristen Penjahitan aja ya, katakan sejujurnya.
0: Oke, baik, siap. Salam-salam ya, buat siapa aja.
1: Jujurnya sama.
0: Kristen Penjahitan ya.
1: Salam pertama. Iya. Buat Mama Indah ya, selamat malam. Salam sehat ya. Ada Ibu Haja Ida yuk di Kaditalia, Bu Purnama Saria, Pak Din, ada ada Ipin, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Eko Amajo ya, Haji Capar, Pak Cipa Atus, Kang Ahmad Iuran, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan juga, ada Pak Andi Jambi, ada Bung Abdul, ada Bu Bunda Ika yang ada di Lubuk Banggai juga, terus ada Bang Luhut ya, Pak Windy di Tokyo juga ada, Ibu Ani Kota Mabagu, Banggai Putra Tengah, Bunda Ima dan semua-semua sudah.
0: Okay.
1: Mbak Ica-nya tetap semangat.
0: Siap.
1: Ya, sudah selalu bahagia.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik buat Mbak Ica dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Bunda Natalia di Palu yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, nantinya kami hadirkan ya satu lagu dari Kristen Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya. Buat Anda yang pengen gabung silakan di 0821-2037-5180. Dan maaf sebelumnya ya untuk interaktif kami di 0921-312-5521. Lagi bermasalah, lagi trouble ya. Jadi belum bisa untuk panggilan keluar maupun masuk ini belum bisa ya, masih trouble. Insya Allah besok dari pihak Telkom untuk datang ya, bisa memperbaiki secepatnya gitu pendengar. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya melalui WhatsApp kami di Prosat RRI Ternate tentunya 0821-2037-5180. Waktu beranjak pukul 23 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat tentunya buat Anda ya pendengar yang nantinya akan memulai aktivitas kembali di hari Senin di akhir bulan Juli juga. Baik pendengar, satu lagu, satu requestan ya dari Bunda Natalia. Semoga terhibur bersama keluarga, Katakan Sejujurnya dari Kristen Panjaitan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar masih di Ruang Rindu ya, buat Anda yang tentunya pengen bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp kami juga, bisa di WhatsApp kami 0821203751. Dan pendengar, sembari menunggu ya penelpon yang bergabung, kami akan hadirkan lagu dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Tapi sebelumnya kami terima dulu penelpon dari Bung Otis yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Otis. Posisi?
1: Posisi lagi di kampus nih.
0: Oke deh, siap. Kong, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Manca boleh?
0: Boleh.
1: Oke, lagu dari Tony Broxton,
0: Tony, iya safir lah, ada orang WA nih, apa nih, awas, maksud Tony apa dah, Tony Pereira,
1: Tony Broxton,
0: Tony Braxton, apa?
1: Unbreak My Heart.
0: Oh oke, okay. Tony Braxton, iya Mama Indah maksud, oke deh. Sama-sama maksud. Sama-sama buat siapa aja?
1: Oke, okay, terutama buat Echa, selamat malam. Bertugas.
0: Siap.
1: Terus juga yang baru lewat tadi, Ibu Farida juga di Palu, Mas Subiono di Medium, harapan sehat selalu. Terus juga buat Bunda Natalia juga di Palu, harapan sehat sekeluarga. Terus juga buat Ake Gale Generation Station,
0: mungkin lagi pantau. Makanya sistem ke apa? Ya Allah, bilang tidur padahal Yahoo, Yafo. Iya ampun.
1: Iya dong, baru pulang si Ronda ke apa?
0: Nih si Ronda, deng Sakota deng siapa tuh dia?
1: Itu lagi, aduh.
0: Aduh.
1: Terus juga buat Ipin, terus buat Wai, Pak Bucek. Ipin masuk di WA Ipin, telepon lain gangguan.
0: Iya telepon gangguan nih dari siang tadi.
1: Terus juga buat Pak Junaidi di Ambon juga, Ika di Taliabo. Terus juga buat Perang Maliaro, harapan sehat semua.
0: Oke.
1: Terus juga semua-semua sudah tanpa terbaca reca.
0: Oke, siap.
1: Siap. Punya ada?
0: Ada. Okay, ada, aman.
1: Spesial buat yang lewat-lewat tadi.
0: Iya, lewat-lewat. Oke, terima kasih Bung Otis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Otis ya. Ini Mama Indah katanya bilang tidur padahal Yafo. Memang ya, bilang di Maliaro padahal di Kulaba. Itu lagi. Oke. Baiklah, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang nantinya kami hadirkan. Dan pendengar, buat Anda yang pengen gabung, silakan di 0821 2037 5180 ya. Satu perempuan kembali kami hadirkan ya, karena ya jangan putar lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Ingat itu, jangan terlalu bucin ya Mama Indah. Oke, kami hadirkan lagu dari Tony Rexon, yaitu Unbreak My Heart. Spesial buat Bung Otis, Mama Indah, dan semuanya yang sudah bergabung. Ada Ibu Farida, Bunda Natalia, dan juga Pak Subiono, dan pastinya pendengar Pro 1 RRI Ternate dimana saja Anda berada. Ada, semoga terhibur.

Assalamualaikum dari Stinky ya pendengar, kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate. Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Subiono, ada Bung Otis dan juga Mama Indah yang di belakang layar. Dan pendengar, sembari tentunya dengan beberapa lagu pilihan yang kami hadirkan ya, hingga menjelang akhir siaran kami di edisi Minggu 26 Juli 2026. Tentunya kami tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih yang sudah membersamai kami ya, dan juga selamat beristirahat. Semoga bangun besok dengan keadaan yang baik, kesehatan juga tetap terjaga, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur walaupun tanggal tua, tetap bersyukur ya. Belakang layar, oke, Mama Yinda pancing baku gara saja, tidur sudah yang terlalu bucin, please. Oke, baik pendengar, satu lagu dari Mendiang Nike Ardila, Cintaku Padamu, semoga terhibur. Ini spesial ya buat orang Maliara dan juga orang Kulaba. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, edisi Minggu 26 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa TRRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Senin 27 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian cuci Al-Quran dengan Quran Surat Kaf dengan dibawakan oleh Haji Muhajir.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa saat subuh pada pukul 5:13 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
2: Pendengar, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam program Kelas Subuh. Untuk hari ini edisi Senin 27 Juli 2026 akan diisi oleh beliau Ustadz Usman Muhammad. Kepada Ustadz Usman dipersilahkan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah tidak henti-henti selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita sebagai hamba dan abdi, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat petunjuk hidayah taufik, sehingga kita insyaallah selalu tetap istiqamah dalam menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga berupaya semampu kita untuk menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang olehnya. Insya Allah dengan demikian kita akan selalu diberkahi, dirahmati dan dijauhkan dari segala hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Allah berfirman, may yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar atau solusi dari segala permasalahan hidup yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tetaplah kita istiqamah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Berikutnya, salawat dan salam juga tidak henti-henti selalu kita tujukan kepada junjungan kita Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Berselawat itu artinya kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ketahui sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita karena beliau sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan perantaraan bersalawat ini akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Orang yang selalu mengamalkan salawat dalam hidupnya sehari-hari, insyaallah hidupnya, aktivitasnya, segala macam perjalanan hidupnya selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang sebuah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang kepadamu lima perkara. Itu sudah kita bahas perkara yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang kita sampai pada perkara yang ketiga. yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah, dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat datang meminta nasihat kepada Rasulullah, kemudian beliau memberikan petunjuk. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang kepada 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum engkau tua. Itu sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, wasehatika qabla sakamika. Dan gunakanlah masa sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Dan kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaAllah, yaitu wafaragaka qabla syugulika. Gunakanlah masa sempatmu atau masa lowongmu, ya, sebelum datang kepadamu berbagai macam kesibukan, berbagai macam kesempitan. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Hidup ini, waktu diberikan kepada kita ada 1 hari 1 malam itu 24 jam. 24 jam itu setiap jam itu kan kita tahu 60 menit. 60 menit itu kalau dikalikan dengan 24 itu kan kurang lebih 1400 menit. Nah, kira-kira dalam 1 hari 1 malam yang Allah berikan kita 1400 menit lebih itu, kesempatan itu kita manfaatkan untuk apa? Nah, jadi oleh sebab itu hendaklah gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surat yang sering kita baca ketika dulu masih di sekolah di SD itu kan setiap masuk sebelum belajar kan dibaca doa dan kemudian diikuti dengan baca ayat itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu sungguh merugi, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan kemudian beramal saleh. Iman kemudian beramal saleh, amal saleh yang dilakukan itu dimotivasi, didasari oleh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ya kalau orang sudah bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, ya, diisi dengan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, nah, itulah orang-orang yang tidak akan merugi. Ya. Ada 2 nikmat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa nikmatani magbunun fi kathir minan nas. Ada 2 nikmat, ya, yang kebanyakan manusia tertipu, yang kadang-kadang manusia terlena, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat sehat, as-sehat wal farag, nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu yang banyak diberikan kepadanya. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini manusia kalau ketika diberikan nikmat berupa kesehatan, keafiatan, ya, kadang-kadang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan beberapa saat yang lalu, ya, bahwa kesempatan diberikan kepadanya atau kesehatan diberikan kepadanya kadang-kadang justru di masa-masa sehat itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, sehingga nanti kalau begitu sudah jatuh sakit baru kadang-kadang mulai melakukan apa namanya menyadari bahwa sesungguhnya dia telah apa namanya menyesal, ya. Kemudian yang kedua yaitu wal farag, artinya kesempatan yang Allah berikan kepadanya tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya menyesal dia di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu Rasulullah memberikan petunjuk, apa yang bisa dilakukan sekarang jangan ditunggu nanti. Apa yang bisa dilakukan pada pagi hari jangan ditunggu sore hari. Apa yang bisa dilakukan pada sore hari atau malam hari jangan ditunggu besok pagi. Kalau bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan, laksanakan sekarang. Karena kita tidak tahu ke depan seperti apa, beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan. Kadang-kadang ada halangan dan rintangan apa yang datang, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu makanya dianjurkan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada pada kita itu, ada ungkapan orang bijak mengatakan, ibarat air yang mengalir di sungai atau di kali. Yang sudah mengalir itu tidak akan kembali lagi. Nah, begitu juga waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setiap orang itu dia tidak akan kembali lagi. Ya. Dia akan berjalan terus. Nah, jadi kalau kita tidak manfaatkan yang sebaik-baiknya, ya tergolonglah kita kepada orang-orang yang merugi. Maka yang tadi Allah tegaskan, wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu memang betul-betul merugi. Ya. Nah, kecuali illa alladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, kemudian iman itu dimanfaatkan, ya, memotivasi dia, mendorong dia untuk selalu melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirawi, yang memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya maupun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan itu harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena penyesalan itu dia nanti datang ke depan. Dia menunggu kita ke depan. Kalau kita tidak manfaatkan waktu sekarang dengan baik, jelas kita akan waktu itu hilang begitu saja. Seharusnya kita bisa tahu, bisa memanfaatkan sesuatu untuk bermanfaat, tapi karena kita tidak jeli dalam memanfaatkan waktu itu, menyebabkan kita menjadi manusia yang merugi. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, nah, oleh sebab itu ya marilah kita sadari bahwa waktu yang diberikan sekarang, ya, ya belum tentu kita bisa dapat seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada sesama manusia lain. Itu. Kemudian yang berikutnya, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagian yang keempat daripada hadis ini, nasihat Rasulullah ini kepada seorang sahabat yang datang meminta nasihat itu, dan kemudian tentunya untuk kita semua juga, ditujukan kepada kita semua. Ya, beliau mengatakan bahwa wa ginaka qabla faqrika, gunakanlah masa kayamu sebelum engkau menjadi fakir atau menjadi miskin. Ya, sepanjang kita masih diberikan harta, diberikan pamannya bekerja dengan baik, kemudian diberikan penghasilan yang lumayan, ya manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya, ya, untuk menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, menambah memperbanyak amal ibadah kita dengan harta itu. Karena Rasulullah mengatakan begini, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, barang siapa yang ada padanya harta, maka hendaklah dia berbuat baik, bersedekah dengan harta itu. Nah, untuk memberikan manfaat kepada diri kita, masyarakat, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Jangan sampai, ya, kadang-kadang mohon maaf saja, agar kita menjadi dalam kenyataan hidup ini, sering orang itu diberikan harta yang banyak, diberikan penghasilan yang banyak, ya, yang mencukupi kebutuhannya, ya, tapi kadang-kadang ya harta atau penghasilan ataupun kekayaan itu bukan dimanfaatkan untuk menambah kualitas iman dan takwa, untuk menambah amal ibadah, ya, tetapi malah justru sebaliknya. Harta yang banyak, penghasilan yang banyak, kedudukan yang bagus, justru dimanfaatkan memperlancar dia untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi oleh sebab itu, para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita harus menyadari, ya, bahwa di dalam harta yang kita miliki, ya, ada hak orang lain yang tidak boleh kita lalai

0: ceramah saya sih mengatakan begini, bahwa harta itu di dalamnya ada hak orang lain. Hak orang lain itu orang-orang miskin yang harus dikeluarkan. Apa tadi berupa zakat maupun infak, sedekah dan lain sebagainya. Sebab kalau kita tidak keluarkan, kita tidak kasih serahkan hak mereka yang di dalam ketentuan itu adalah 2,5%, ya. Kalau kita tidak kasih keluar atau tidak kita keluarkan berikan kepada mereka, nah sekali kelak dia akan cari jalan keluar sendiri. Nah kalau dia cari jalan keluar sendiri, nah itu bukan lagi 2,5%. Banyak persen yang dia keluarkan. Banyak persen yang dia keluar. Nah sering kita lihat dalam kenyataan hidup ini, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya. Sering sekali kita lihat orang banyak harta, tapi tidak bisa menikmati harta itu dengan baik. Timbul berbagai macam persoalan dalam kehidupannya, ya. Apakah sering sakit, sehingga akhirnya harta itu bukan dinikmati, tapi justru dipakai hanya untuk berobat, ya. Ada juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya, kalau kita renungkan itu, sebenarnya harta mencari jalan keluar, karena kita tidak keluarkan hak orang lain. Nah, itu. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh sebab itu, ya, falyatasaddaq bimali, kata Nabi, maka berbuat baiklah, bersedekahlah, memanfaatkan harta itu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, apa namanya, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, wahayataka qabla mautika. Artinya, gunakanlah, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum engkau mati atau meninggal dunia, ya. Kita tahu bahwa hidup ini adalah satu hal yang, kematian itu adalah satu hal yang pasti. Dan datangnya kematian itu kita sendiri tidak tahu. Kapan, di mana, sebabnya apa, apakah sudah berusia lanjut atau tidak, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa kita harus menyadari dengan sedalam-dalamnya bahwa kematian itu pasti akan datang. Nah, ya kalau dia datang tidak bisa ditawar. Dalam Al-Qur'an Allah kasih ingat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sedetik pun. Nah, bahkan ya, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita begini. Inna malakal maut la yanzuru fi wujuhil ibadi kulla yaumin sab'ina sanatan. Ya, sab'ina nadrat, ya. Artinya sesungguhnya malaikatul maut itu mendatangi manusia dan melihat-lihat wajahnya satu hari satu malam itu 70 kali. Bayangkan itu. 70 kali. Jadi malaikatul maut yang bertugas untuk mencabut nyawa kita, ya, manusia ini yang ditugaskan oleh Allah, karena para malaikat itu masing-masing dengan tugasnya, ya, termasuk malaikatul maut atau Izrail itu punya tugasnya adalah untuk mencabut nyawa kita manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Dan itu setiap hari dia datangi kita adalah 70 kali. Nah, cuman kita ini tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat malaikatul maut. Nah, bayangkan coba kalau umpamanya kita ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat malaikatul maut. Kemudian ketika setiap, jadi kalau 70 kali tadi, kalau kita hitung-hitung jumlah menit dalam satu jam itu 60 menit dikali 24 itu sekitar 1400 menit. Kemudian dibagi dengan 70 kali tadi.
1: Ustaz, mohon maaf, ada pertanyaan.

0: dari Pak Jojo di Toloko lewat WhatsApp. Saya bacakan untuk pertanyaannya.
1: Oh iya, silakan.
0: Ini katanya tanya Ustadz, ada undangan jam 11, orang datang, acara belum mulai, hukumnya apa ini? Undangan orang kamen juga begitu. Ya silakan Ustadz. Gimana Ustadz?
1: Acara apa maksudnya?
0: Acara apa aja termasuk juga undangan orang kawin katanya.
1: Oh gitu ya. Baik. Jadi saya kira undangan itu kalau umpamanya, apalagi kalau sudah mepet yang waktu zuhur, seharusnya ya mohon maaf saja kepada orang-orang melaksanakan acara itu, seharusnya konsekuen. Artinya bahwa jangan sampai terlalu mepet dengan waktu zuhur. Jadi kalau umpamanya Pak Jojo tadi mengatakan acara undangan jam 11 tongso datang atau sampai dekat-dekat zuhur belum dimulai-mulai juga ya. Ya saya kira kalau memang sampai pada saat waktu zuhur sampai itu ya saya kira tidak apa-apa, kita sudah harus mengambil sikap untuk segera meninggalkan itu untuk menghormati dan melaksanakan salat zuhur tadi ya. Jadi oleh sebab itu tentunya kita sangat berharap bahwa orang-orang yang melaksanakan acara itu seakan sebelum zuhur itu sudah harus selesai semua, tuntas semua. Acara apa saja ya. Begitu Pak Jojo ya. Jadi kalau umpamanya undangan jam 11 ya kita datang sesuai dengan jam itu. Itu sudah, kita sudah memenuhi undangan mereka. Karena salah satu hak daripada seorang muslim itu adalah memenuhi undangan. Jadi kalau kita diundang harus datang. Tapi kalau kita datang kemudian acara belum mulai, kemudian sudah sampai waktu salat zuhur belum selesai juga ya, kita boleh segera meninggalkan tempat itu, acara itu. Begitu Pak Jojo ya. Ya, jadi kenapa dia tarik telepon ke dia? Oke, biasakan beliau kan dia telepon, suatu dia ada suara, tapi ini ya mungkin ya ada gangguan. Taunya dia telepon saya ini, tapi tadi saya bunyi beberapa kali tadi. Begitu Pak Jojo ya, jadi boleh kita hadir, tapi kemudian belum mulai khusus mepet waktu zuhur, kita sudah ya boleh meninggalkan acara itu.
0: Baik, kita waktunya sudah habis Ustaz, mohon maaf.
1: Ya oke, saya kira waktu juga sudah habis. Misalnya sebenarnya waktu apa namanya penjelasan masih beberapa saat lagi, tapi karena waktu yang sudah habis, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beliau Ustadz Usman Muhammad yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini ya pendengar. Semoga apa yang diberikan materi beliau pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG mencapai 90% hingga Desember 2026. Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Halmahera Timur menargetkan penyelenggaraan event otomotif dengan skala yang lebih besar setelah sukses menggelar Grass Track Motor Cross di Sirkuit Batu Raja. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MOROTAI di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah warta berita selengkapnya di Senin 27 Juli 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG mencapai 90% hingga Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan gratis secara luas dan berkualitas. Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil mengatakan pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sebelum muncul penyakit yang lebih serius. Dengan deteksi dini, faktor risiko dapat ditemukan lebih cepat sehingga penanganan juga dapat dilakukan secara lebih efektif. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat strategi pelaksanaan program, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Upaya percepatan juga akan terus dilakukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Wakil Bupati menegaskan keberhasilan program CKG membutuhkan dukungan berbagai pihak. Peran aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, hingga seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal, hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
1: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
3: Selain kayu, BBM juga ya?
1: Termasuk semua.
3: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
1: Ya, segera laporkan ke saya, nanti kita tindak.
3: Jadi tidak main-main dalam penanganan.
2: Disintil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
1: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita orang. kita tidak nanti. Propam sudah mengambil langkah itu.
2: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Saudara, pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian satu huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
5: Cor plat di laut itu, plat ganti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah dengan ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu sah. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih. Bukan taruhlah 40 hari lebih sudah habis.
4: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Halmahera Timur menargetkan penyelenggaraan event otomotif dengan skala yang lebih besar setelah sukses menggelar Grass Track Motor Cross di Sirkuit Batu Raja. Kedepan organisasi tersebut berupaya menghadirkan berbagai kejuaraan otomotif sekaligus mendorong pelaksanaan ajang hingga tingkat nasional. Selain mempertahankan Grass Track Motor Cross sebagai agenda tahunan, IMI Halmahera Timur juga berencana mengembangkan cabang balap lainnya seperti road race dan drag bike khususnya di Kota Maba. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang pembinaan sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga otomotif. IMI Halmahera Timur juga mempersiapkan diri untuk mengajukan penyelenggaraan kejuaraan nasional Grass Track Motocross pada tahun mendatang. Persiapan akan dilakukan melalui evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan event sebelumnya agar memenuhi standar pelaksanaan kompetisi tingkat nasional. Keberhasilan pelaksanaan event otomotif di Halmahera Timur dinilai merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, KONI, sponsor masyarakat, insan pers, serta panitia lokal yang didominasi anak-anak muda. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan olahraga otomotif, sekaligus mendorong Halmahera Timur sebagai salah satu tujuan wisata olahraga di Maluku Utara. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Ari. Dengan DS Editor Turakia Syamsuddin undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan ikut kerepotan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Terate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda pendengar di Terate pagi hari ini, dan bersama dengan saya Safira Safitri, dan ada juga Bung Ari yang menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di hari ini Senin ya pendengar, edisi Senin tanggal 27 Juli ya, maksudnya 2026 ini ya. Ini sudah mau berakhir ya, bulan Juli tidak terasa dan sangat cepat sekali ya terasanya, tahu-tahu sudah mau Agustus gitu ya. Nah, ini kami hadirkan tentunya pendengar beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian kami juga akan hadirkan beberapa program untuk Anda di Ternate pagi hari ini pendengar. Di antaranya tadi kita sudah ikuti Warta Berita Pagi. Kemudian nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif Ternate pagi hari ini, di mana nanti akan membahas mengenai literasi kebencanaan BMKG, yaitu mengapa sekolah lapang ini penting ya bagi Maluku Utara. Nanti akan dibahas bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, yaitu Bapak Desindra Dedi Kurniawan SPMSI. Kemudian juga ada Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Bapak Gede Heriska Yasa SPMSI. Nantinya pendengar, dialog ini akan dipandu langsung oleh rekan saya Devi Baba, dan Anda tentu juga dapat bergabung ya, berinteraktif bersama di kenara sumber untuk bertanya, nanti bisa langsung ke landline-nya Pro 1 RRI Ternate. Kemudian kita lanjutkan mendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Dan selanjutnya hari ini hari Senin ya, kita akan hadirkan program Halo RRI, di mana untuk Anda yang ingin memberikan aduan atau keluhannya terkait dengan fasilitas publik ya, bisa Anda bergabung nanti pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Baik, itu dia pendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk hadir di Ternate pagi hari ini ya untuk Anda tentunya. Dan tentunya masih akan kami hadirkan informasi-informasi lain untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, Piala Dunia 2026 ini sudah berakhir ya. Namun Piala Dunia 2030 nih ya, 2030 ini dipastikan menghadirkan format penyelenggaraan yang berbeda dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Pendengar, FIFA menetapkan Maroko, Portugal, dan juga Spanyol sebagai tuan rumah utama turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Keputusan itu sekaligus menandai penyelenggaraan Piala Dunia pertama yang berlangsung di dua benua, yaitu Eropa dan juga Afrika. Melalui pengumuman resmi, FIFA menyatakan ketiga negara tersebut akan menjadi pusat penyelenggaraan mayoritas pertandingan sepanjang turnamen. Kolaborasi lintas benua ini dinilai mencerminkan semangat persatuan sekaligus memperluas jangkauan penyelenggaraan sepak bola dunia. Penunjukan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman baru bagi peserta maupun para pendukung. Piala Dunia 2030 pendengar ini memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun penyelenggaraan turnamen pertama, yaitu pada tahun 1930. Dan untuk memperingati momentum bersejarah itu, FIFA menyiapkan 3 pertandingan pembuka di kawasan Amerika Selatan, yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Ini dipercaya menjadi tuan rumah laga pembuka sebagai penghormatan terhadap sejarah lahirnya Piala Dunia. Laga pembuka dijadwalkan langsung di Estadio Centenario Montevideo, Uruguay, yang memiliki nilai historis bagi sepak bola dunia. Stadion tersebut menjadi lokasi pertandingan pertama Piala Dunia ketika turnamen perdana digelar, yaitu pada tahun 1930. Dan setelah rangkaian laga pembuka selesai, seluruh pertandingan berikutnya akan dipusatkan di Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Kemudian satu sebagai tuan rumah ini memberikan keuntungan ya pendengar bagi 6 negara yang terlibat tentunya dalam penyelenggaraan edisi bersejarah tersebut, yaitu ada Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Ini dipastikan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2030, sementara itu negara-negara lain tetap harus memperebutkan tiket melalui babak kualifikasi di konfederasi masing-masing. Dan saat ini FIFA menyediakan sebanyak 42 slot yang akan diperebutkan melalui proses kualifikasi di seluruh dunia. Jumlah tersebut masih berpotensi mengalami perubahan apabila usulan penambahan peserta mendapat persetujuan organisasi. Presiden FIFA Gianni Infantino ini sebelumnya mengemukakan gagasan memperluas jumlah peserta menjadi 64 tim pada edisi 2030 mendatang, pendengar. Dan apabila terrealisasi ya, penambahan jumlah peserta akan menjadi perubahan terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk tampil di putaran final. Namun usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkan secara resmi oleh FIFA. Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia 2030 diharapkan ini menjadi perayaan satu abad perjalanan kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Dan perpaduan 3 negara utama dan 3 tuan rumah pembuka menghadirkan konsep yang belum pernah diterapkan sebelumnya, dan momentum ini diproyeksikan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam perjalanan panjang Piala Dunia FIFA. Demikian ya pendengar, mungkin kita baru saja mengikuti euforia Piala Dunia 2026 ya, tapi ini sudah ada pengumuman resmi dari FIFA begitu ya untuk Piala Dunia 2030, di mana sudah mengumumkan tuan rumah yang besok yang akan jadi tuan rumah di laga Piala Dunia 2030, di mana dia menyatukan Eropa, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Dan ini juga diproyeksikan menjadi turnamen terbesar ya pendengar, karena ini juga memperingati 100 tahun penyelenggaraan turnamen pertama, yaitu pada tahun 1930. Kita nantikan saja ya pendengar ya untuk keseruannya nanti. Semoga kita juga berharap ya Indonesia tentunya bisa masuk ya nanti di ajang Piala Dunia 2030. Semakin seru tentunya untuk pendukung Indonesia, Timnas Indonesia, dan kita doakan semoga Timnas Indonesia bisa masuk kualifikasi di Piala Dunia 2030. Itu dia, amin. Untuk informasi lainnya, mendengarkan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate Pagi hari ini.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, ada informasi ya, mungkin untuk Anda yang menanti-nanti ini pembukaan CPNS ya. Pendengar, ini Menpan RB beri sinyal untuk pendaftaran CPNS ini bakal dibuka gitu ya. Dan ini mendengar Menteri Menpan RB ini Rini Widiantini membuka suara soal kemungkinan pembukaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun ini. Dia mengatakan tengah membicarakan hal tersebut, termasuk soal jumlah formasi dan juga jadwal pembukaannya. Kini pemerintah masih melakukan pemetaan kebutuhan di tiap instansi, dan selain itu kebutuhan yang sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kemudian mendengar, hari ini juga mengatakan bahwa pemerintah belum bisa memastikan ya kapan waktu pelaksanaannya, sebab masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk kemampuan anggaran negara. Dan saat dikonfirmasi ulang soal

ya, apakah dibuka tahun ini ataukah tidak begitu ya. Dan ini sedikitnya sudah menjawab begitu ya pendengar pertanyaan-pertanyaan apakah formasi CPNS tahun ini bakal dibuka atau tidak. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera ya ada pengumuman dari Menpan RB terkait dengan CPNS begitu ya. Dan semoga banyak juga formasi yang dibutuhkan untuk tahun ini. Siap-siap aja ya pendengar untuk Anda yang ingin mendaftar CPNS begitu untuk mempersiapkan diri ya. Tidak ada salahnya loh ya untuk memulai belajar untuk SKD-nya ya untuk Anda yang berminat begitu untuk mendaftar CPNS. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Senin pagi Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Program pompanisasi tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung maupun saluran irigasi. Menurut Amran, pengalaman menghadapi fenomena El Nino beberapa tahun terakhir menunjukkan ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produksi pangan. Karena itu program pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meluncurkan inovasi Sehati untuk memperkuat layanan kesehatan ibu hamil. Program tersebut menekankan pendampingan sejak kehamilan hingga persalinan. Sehati merupakan akronim Sehatkan Ibu Hamil Terintegrasi yang digagas oleh Khalid Abdul Halek. Inovasi itu bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Dan peluncuran dilakukan bersamaan dengan evaluasi program cek kesehatan gratis di Halmahera Tengah. Pemerintah daerah menilai kedua program saling mendukung penguatan layanan dasar. Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil menyebut kelompok rentan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pendampingan ibu hamil menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ternate pagi hari ini, yang masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami ucapkan selamat pagi pendengar untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Prasatu RRI Ternate, baik melalui RRI Digital ya pendengar maupun FM. Selamat pagi pendengar semuanya, selamat hari Senin ya. Selamat hari Senin untuk mengawali minggu ini, tentunya harus semangat ya pendengar untuk memulai minggu ini dengan mungkin untuk Anda yang bekerja ya, ataupun yang masih sekolah ya, semangat. Yang ada di jalan mungkin menuju ke tempat kerja ataupun yang mau ke sekolah, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan Anda tentunya. Dan kami doakan semoga hari ini segala aktivitas Anda pendengar berjalan dengan lancar dan baik ya, amin. Pagi hari ini pendengar ini terpantau ya di Ternate, cuaca saat ini sangat cerah dan nampaknya matahari sangat terik ya ini nanti. Dan bagaimana untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara pada hari ini Senin 27 Juli 2026? Untuk pagi hari pendengar ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari juga umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian peringatan dini cuaca waspada potensi peringatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 85%, dan angin tenggara ke barat laut 10 hingga 45 km per jam. Untuk gelombang 0,5 hingga 1,5 meter, dan peringatan dini gelombang pendengar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian ya mendengar untuk informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini, nampaknya masih cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara untuk hari ini hingga nanti pagi hari ini hingga nanti sore hari ya. Semoga juga dengan cuaca yang cerah ini juga semakin memperlancar segala aktivitas Anda. Untuk informasi ini pendengar kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya pendengar, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani pagi Anda, dan masih kami hadirkan juga informasi baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Pendengar, kali ini kami hadirkan ya informasi yang kami kutip dari harian Maut Pos. Ini di mana pendengar, panitia pelaksana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan atau diklat pasukan pengibar bendera pusaka Kota Ternate. Salah satu langkah yang akan dilakukan yaitu mensterilkan kawasan latihan di lapangan Ngaralamo mulai 1 Agustus, dan seluruh pedagang yang selama ini beraktivitas di area tersebut ini akan dikosongkan agar proses latihan paskibraka dapat berlangsung lebih tertib dan juga aman. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Ternate, pendengar, Nuriyadi Nahman ya mengatakan kebijakan tersebut dikoordinasikan melalui Ketua Panitia Hari-Hari Besar Nasional. Dan selain penertiban kawasan latihan, Kesbangpol juga memastikan seluruh kebutuhan pendukung pelaksanaan diklat telah dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Kesehatan juga menyiapkan tim medis, Dinas Pemadam Kebakaran membantu penyiraman lapangan agar debu berkurang, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi latihan. Nuriyadi juga menjelaskan saat ini calon anggota paskibraka masih menjalani tahapan pradiklat. Selanjutnya juga pembukaan diklat dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Agustus. Sejak hari pertama diklat, pendengar, seluruh peserta, pamong, pelatih akan menjalani karantina dengan menginap di Hotel Boulevard hingga rangkaian pelatihan berakhir. Dia berharap juga seluruh persiapan yang dilakukan termasuk sterilisasi area latihan ini dapat mendukung kelancaran pembentukan paskibraka sehingga siap menjalani tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 RI di Kota Ternate. Demikian pendengar informasi dari Ternate ya, di mana ini mulai Agustus ini pedagang di lapangan Ngaralamo akan disterilkan begitu ya, atau dikosongkan. Ini tentunya demi untuk melancarkan ya pendengar acara nanti puncaknya, yaitu pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun masih lama begitu ya pendengar, dari jangka waktu Agustus, 1 Agustus dari tanggal 1 Agustus hingga ke 17 Agustus. Namun ini tentunya salah satu merupakan persiapan demi latihan yang cukup matang begitu ya, dan kondusif begitu ya pendengar. Dan kita doakan juga untuk adik-adik kita yang bertugas di paskibraka nanti, baik ini di Kota Ternate maupun di kabupaten kota lainnya ya, semoga bisa semangat terus latihannya, semoga nanti berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya di hari hanya tentunya, amin. Baiklah pendengar, untuk informasi menarik lainnya tentu Anda dapat akses juga di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan kembali untuk Anda, kali ini dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar, siapa di antara Anda yang seringkali ya mau mulai beraktivitas di pagi hari ini mungkin dengan beragam kegiatan ya. Namun ini mungkin ada yang juga tidak sadar sering memulai aktivitasnya di pagi hari ini dengan berbagai rutinitas yang ternyata tidak produktif, bahkan sampai membuang-buang waktu. Nah, salah satunya ini adalah yang sering dilakukan oleh banyak orang ya, pendengar, kebiasaan menjelajahi internet atau sosial media tepat setelah mereka bangun tidur gitu. Melansir dari psikiater Nicole Benders Hadi bahwa melihat ponsel setelah bangun tidur dapat meningkatkan stres, dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian pendengar, terdapat juga beberapa dampak akibat bermain ponsel di pagi hari ya, khususnya setelah bangun tidur, yaitu yang pertama itu susah fokus. Kebiasaan bermain ponsel di pagi hari dapat menimbulkan permasalahan fokus karena otak telah kewalahan menerima berbagai informasi yang berada di ponsel. Kemudian mata juga lebih lelah karena paparan layar ponsel yang terang. Ini tepat juga setelah bangun tidur dapat menyebabkan rasa pusing dan membuat mata jadi lebih mudah lelah. Ketiga, pendengar, meningkatkan stres. Asupan informasi yang dapat menjadi pemicu kenaikan hormon kortisol dalam tubuh ya, ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres. Kemudian yang terakhir adalah kecanduan dopamin. Mendengar, kebiasaan melihat ponsel di awal pagi dapat menjadi penyebab kecanduan akan mencari informasi berulang di ponsel dan berakibat menyebabkan aktivitas di pagi hari jadi tidak produktif. Nah, ini mungkin ya pendengar, beberapa dampak yang disebabkan oleh aktivitas pagi hari Anda karena scroll media sosial ya, apalagi sekarang ini TikTok ya, kayaknya aduh scroll sekali dua kali gitu ya, lama-lama ternyata udah 10 menit aja gitu loh ya. Ini juga bisa menjadi kita tidak produktif karena terlalu lama begitu ya pendengar untuk tadi bermain ponsel ya. Mungkin kalau untuk cek berbagai informasi di WhatsApp atau mengenai pekerjaan sih oke ya, nggak apa-apa ya. Tapi untuk mungkin Anda yang cuman scroll-scroll media sosial di pagi hari, nah itu bisa tadi ada beberapa dampak yang Anda rasakan gitu. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda ya. Mungkin ada beberapa dari Anda juga ya, termasuk saya ya, mempunyai kebiasaan bermain ponsel di pagi hari. Nah, ini bisa kita ubah untuk bisa menjadi lebih produktif tentunya ya pendengar, dengan kebiasaan kecil kita mulai di pagi hari. Untuk informasi lainnya pendengar tentu masih akan kami hadirkan, dan juga jangan lewatkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif pagi hari ini di mana akan membahas mengenai literasi kebencanaan BMKG, yaitu mengapa sekolah lapang penting bagi Maluku Utara. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami dalam dialog ke pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik,

segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peningir Badan Pangan Nasional memastikan pasokan beras premium nasional tetap aman serta tidak mengalami kelangkaan. Laporan resmi mengenai ketersediaan pangan nasional tersebut diikuti pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusi Ketut Astawat memantau pasar di Jakarta. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan stok beras tetap tersedia meski sejumlah gerai retail mengalami kekosongan. Ketut juga menjelaskan bahwa rata-rata beras premium di zona 1 mencapai Rp15.224 per kilogram. Kenaikan harga tersebut tercatat sebesar 2,17% di atas HET sebesar Rp14.900 per kilogram. Ia menguraikan pemerintah telah menyalurkan 1,4 juta ton cadangan beras pemerintah sejak Januari 2026. Penyaluran tersebut mencakup program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan tahap pertama. Kita beralih ke informasi daerah. Peningir Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya menjalankan arahan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN RI Wihaji yang menekankan pentingnya publikasi program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut ditujukan dengan keikutsertaan PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Ansar Jainahu bersama dengan para ketua tim kerja dalam rapat pimpinan pengendalian program dan anggaran tahun 2026 yang digelar secara daring dari kantor perwakilan BKKBN Maluku Utara di Sofifi. Rapim dipimpin langsung oleh Menteri Wihaji dan diikuti seluruh kepala perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia baik secara luring maupun daring. Dalam arahannya, Menteri Wihaji mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksananya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengetahui dan merasakan manfaatnya. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sesuai dengan informasi sebelumnya ya, pada pagi hari ini tepat pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Dialog Interaktif Ternate pagi hari ini. Di mana pendengar, untuk hari ini kita akan membahas mengenai literasi kebencanaan BMKG, yaitu mengapa sekolah lapang penting bagi Maluku Utara. Untuk dialog ini pendengar akan dipandu langsung oleh rekan saya Davi Baba. Bung Davi, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 1 RRI Ternate. Saya menyapa lebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi ini saya Davi Baba dapat kembali hadir menemani Anda dalam dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, tentunya saya berharap Anda semua masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, terutama untuk mengawali aktivitas Anda di awal pekan Senin hari ini. Tentunya Anda disuguhkan dengan informasi-informasi menarik, utamanya dalam dialog interaktif Ternate pagi ini seperti yang sudah disampaikan Safira sebelumnya. Topik yang kita bahas pendengar, literasi kebencanaan BMKG. Mengapa sekolah lapang cuaca penting bagi Maluku Utara? Tentunya topik ini menarik pendengar, kita sengaja hadirkan di kesempatan pagi hari ini karena BMKG, baik Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate maupun Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate akan menyelenggarakan kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapang gempa bumi yang secara bersamaan akan diselenggarakan di Kabupaten Halmahera Barat. Untuk itu pendengar, pagi ini kami akan mendetailkan informasinya, merincikan informasinya untuk Anda, seperti apa kegiatannya dan mengapa Halmahera Barat, mengapa Jailolo kemudian dipilih sebagai lokasi sekolah lapang cuaca, di mana kegiatan ini menjadi kegiatan rutin dari BMKG di Provinsi Maluku Utara. Dan tentunya pendengar, untuk membahas lebih jauh mengenai topik ini, di studio saya sudah kehadiran tamu spesial kita. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Desindra Dedi Kurniawan yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate yang juga Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi Pak.
2: Pagi Bang Gavi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa.
1: Ya, baik. Sekali lagi kami coba menyapa karena tadi suaranya belum terdengar di udara dengan baik. Iya. Baik. Ya, selamat pagi Pak Desindra.
3: Pagi Bang Gavi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para para pendengar RRI.
1: Waalaikumsalam. Ini saya nyapanya enaknya Pak Desindra, Pak Dedi atau Pak Kurniawan nih, karena ada tiga kata namanya.
3: Iya. Kalau di kampung saya Dedi namanya, Dedi ya.
1: Dedi.
3: Kalau di kantor bisa Pak Indra atau Desindra boleh.
1: Oh ya, Pak Indra atau iya. Desindra boleh iya. Ya. Baik. Kalau begitu kita sepakat dulu di awal ya, biar enggak mondar-mandir ya. Saya bakal menyapanya dengan Pak Indra mungkin lebih enak ya.
3: Okay,
1: Pak Dedi juga sebenarnya enak. Iya. Cuman itu nama kampung Bapak ya. Takut keingat kampung halaman. Apalagi jauh di rantauan saat ini. Baik, mendengar itu dia Pak Indra atau Desindra Dedi Kurniawan yang merupakan Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara yang juga Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Dan di studio pendengar kita juga sudah kehadiran Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Pak Gede Eriksana Yasa. Selamat pagi Pak Erik.
4: Selamat pagi Bang Dapi.
1: Nah kalau ini Pak Indra saya sudah tidak perlu tanya lagi manggilnya atau nyapanya siapa ini, karena memang sudah sangat-sangat sering hadir di Pro 1 RRI Ternate. Iya. Termasuk ini menjadi kesempatan kedua untuk Pak Indra ya? Kedua atau ketiga ya?
3: Kedua
1: ya. Ini menjadi kesempatan kedua juga pagi hari ini memberikan literasi kebencanaan kepada kita semua, kepada pendengar Pro 1 RRI secara umum. Dan tentunya pendengar, dialog interaktif Ternate pagi ini selain dapat Anda dengarkan melalui live Pro 1 FM di 101,8 MHz, Anda juga tentunya dapat mendengarkan sekaligus menyaksikan di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Ternate. Dan tentunya kami juga memiliki pemancar relay yang saat ini berada di Maba Kabupaten Halmahera Timur dan juga pemancar relay di Kabupaten Pulau Morotai. Di kedua lokasi itu juga tentunya pendengar RRI dapat mendengarkan secara langsung bagaimana jalannya dialog interaktif Ternate pagi ini. Dan satu lagi sebelum kita memulai sesi demi sesi dalam dialog pagi ini, saya ingin sampaikan kepada Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami juga telah menyiapkan layanan telepon di 0921-3125521 dan 0811-400-10182. Sekali lagi, karena nomornya masih baru, 0811-400-10182. Baik, pendengar, saatnya kita mulai perbincangan pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber mengenai literasi kebencanaan BMKG, mengapa sekolah lapang cuaca penting bagi Maluku Utara. Di awal ini, saya akan memulai lebih dulu mungkin terkait dengan bagaimana gambaran umum sebelum kita benar-benar memasuki ataupun fokus pada sekolah lapang cuaca nelayan dan juga sekolah lapang gempa bumi. Mungkin di awal ini saya akan lebih dulu ke Pak Indra selaku koordinator BMKG Maluku Utara. Pak Indra, kita ketahui bersama bahwa Maluku Utara ya merupakan daerah yang memiliki karakteristik geografis yang unik. Nah, mulai dari wilayah kepulauan, ada jalur pelayaran, jalur laut yang begitu luas, hingga berada di kawasan cincin api, ring of fire ini yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, seberapa besar sebenarnya tingkat kerawanan bencana di Maluku Utara, Pak Indra?
3: Iya, baik. Terima kasih, Bang Gavi ya. Kalau kita berbicara Provinsi Maluku Utara, memang ini memang wilayah yang cukup unik ya. Nanti saya dari aspek sisi cuaca dan klimatologisnya ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, memang Maluku Utara ini wilayahnya itu kan kepulauan ya. Jadi ada Pulau Halmahera, ada Pulau Bacan, kemudian Ternate, Tidore dan banyak pulau. Sehingga memang wilayah-wilayah yang terdiri dari banyak pulau ini otomatis kan untuk kegiatan transportasi, konektivitas itu kan menggunakan transportasi maritim ya atau perairan gitu. Sehingga dengan demikian maka Maluku Utara ini sektor perhubungan itu laut sangat berperan penting gitu ya, apalagi sektor maritim ini juga menjadi konektivitas untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat Maluku Utara. Kemudian di sisi lain secara geografis kita tahu bahwa memang Maluku Utara ini selain kepulauan itu kan sebelah utara itu kan kita langsung bersentuhan dengan laut Filipina ya. Bahkan juga bahkan dengan Samudra Pasifik ya sebagian sebelah barat gitu. Nah, selain dari sisi kepulauan, kemudian letak maritimnya, ditambah lagi memang di sini juga ada banyak gunung juga kan.
1: Iya.
3: Ada Gunung Gamalama, Gunung Ibu, kemudian Dukuno ya, yang mana gunung-gunung ini juga aktif.
1: Iya.
3: Secara real masih terjadi erupsi hingga saat ini gitu. Belum lagi ada potensi gempa dan tsunami. Artinya memang Maluku Utara ini kondisi realnya perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang Maluku Utara ini adalah wilayah yang sebetulnya secara geografis itu memang multi hazard sebetulnya. Ya, kenapa multi hazard? Karena di sini memang lengkap. Ada hujan lebat, banjir, longsor, ya kemudian gelombang tinggi juga ada. Kemudian ditambah lagi dengan gunung meletus, kemudian gempa dan tsunami. Artinya memang multi hazard, sehingga masyarakat Maluku Utara hendaknya memahami karakter wilayah Maluku Utara itu memang wilayah yang selain indah ya, dalam tanda petik memang Maluku Utara kan sangat indah alamnya ya, ya sangat indah dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi di balik itu ada multi hazard yang semestinya masyarakat Maluku Utara memahami ya itu sebagai sesuatu yang bukan ancaman ya, tetapi itu sesuatu yang harus kita pahami dan kita menyiapkan bagaimana mitigasi yang baik ketika memang terjadi bencana, karena memang semua wilayah Indonesia memang memiliki potensi hazard masing-masing.
1: Baik, ini juga sudah terjawab dengan pertanyaan kami yang kedua, mengapa masyarakat Maluku Utara perlu memiliki literasi kebencanaan yang lebih baik dibandingkan yeah. daerah lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Dan mungkin Pak Indra, sebelum kita akan fokus pada sekolah lapang cuaca nelayan dan juga sekolah lapang gempa bumi, nah seberapa penting informasi cuaca, iklim dan gempa bumi termasuk tsunami dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, khususnya nelayan, petani, pelaku transportasi laut hingga pemerintah daerah? Nanti juga akan dijawab oleh Pak Erik.
3: Ya, baik. Jadi kita di Maluku Utara ini kalau kita bicara nelayan ya, artinya memang nelayan ini sangat sangat penting ya, karena sebagian besar masyarakat Maluku Utara ini kan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan gitu ya, sebagian besar baik di Ternate, di Duri, Halmahera gitu. Sehingga nelayan ini perlu mendapatkan edukasi ya kan, pemahaman yang baik terkait dengan cuaca ya, khususnya terkait dengan cuaca maritim ya. Nah, cuaca maritim itu apa saja sebetulnya kan? Nah, itu ada kan tinggi gelombang ya, ya, kemudian arah kecepatan angin, arus ya, kemudian juga ada potensi adanya tsunami dan sebagainya. Sehingga masyarakat di Maluku Utara ini khususnya nelayan itu diharapkan mereka memiliki literasi, memiliki pemahaman yang baik terkait dengan fenomena cuaca yang terjadi di Maluku Utara. Kemudian tujuan dari sekolah lapang ini memang sebetulnya adalah kita ingin apa namanya membuat ya, memberikan edukasi yang real kepada masyarakat khususnya nelayan ya. Memang sebetulnya pinginnya itu semua nelayan, tetapi karena keterbatasan sehingga kami tidak bisa, karena setiap tahun mungkin hanya targetnya hanya sekitar, sekarang kalau kemarin tahun kemarin bisa 100 nelayan yang kita sekolahkan, mungkin sekarang hanya 35. Nah mungkin, tetapi nanti harapannya adalah nelayan-nelayan yang mendapatkan kesempatan untuk kita ikutkan dalam sekolah lapang ini menjadi agent of change harusnya.
5: Iya,
3: mereka menjadi ya, jadi mereka bisa juga menularkan atau menyampaikan ilmunya ke nelayan lain yang lainnya. Kan mereka ada kelompok-kelompok nelayan kan. Iya. Nah, itu harapannya seperti itu, sehingga nanti ketika memang mendapatkan ilmu pemahaman dari BMKG itu juga mereka bisa menyampaikan kepada nelayan-nelayan yang lainnya gitu. Nah, di sisi lain sebenarnya tujuan yang paling penting Bang Gavi adalah saat ini kita mencoba untuk Indonesia ini sebenarnya kan sangat kaya, termasuk juga sumber daya alam di laut itu sangat luar biasa gitu. Nah, dengan sekolah lapang BMKG ini, selain tadi untuk kebencanaan, untuk keselamatan, itu harapannya adalah untuk peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana peningkatan ekonomi ini adalah bagaimana ketika nanti masyarakat atau nelayan yang ikut sekolah lapang BMKG itu mendapatkan pemahaman ya, informasi-informasi dari BMKG itu seperti apa. Nah, terutama yang produk kami itu adalah yang terkait dengan wilayah-wilayah tangkapan ikan ya. Jadi nelayan itu nanti tidak mencari ikan, konsepnya tidak mencari ikan tetapi menangkap ikan. Jadi nelayan sudah tahu wilayah-wilayah mana ini yang banyak ikannya gitu. Karena dengan teknologi sekarang yang sangat canggih, dengan bantuan satelit ya, khususnya satelit Himawari yang digunakan oleh BMKG, itu bisa membuat peta di mana wilayah-wilayah yang banyak planktonnya, wilayah-wilayah yang banyak klorofilnya, yang dimana kalau itu secara apa namanya, secara si surface temperature, secara kita lihat dipetakan secara suhu, itu biasanya akan nampak gitu.
5: Ya.
3: Biasanya kalau laut itu yang hangat itu justru memang banyak makanan ikan. Nah, disitulah biasanya muncul ikan yang banyak di situ juga gitu. Jadi wilayah-wilayah itu akan kita nanti petakan, kita plot, kita buat secara spasial. Nah, itu kita sampaikan ke nelayan nanti. Ini loh, kalian bisa melihat di peta BMKG itu ya. Ya, sehingga di Inawis itu, sehingga mereka yang tadi konsepnya mencari ikan menjadi menangkap ikan. Dan memang seperti itu. Jadi selain untuk keselamatan, kita juga berupaya bagaimana untuk meningkatkan ekonomi
5: gitu. Ekonomi, jadi itu menjadi tujuan dari program sekolah lapang cuaca.
3: Tuh.
5: Nelayan tentunya. Baik, lagi-lagi ya Pak Indra sudah menjawab pertanyaan berikutnya. Namun tidak mengapa, tidak masalah, tentunya kita akan terus mengerucutkan perbincangan dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Saya ke Pak Erik. Nah, Pak Erik, tentunya selain sekolah lapang cuaca, nelayan BMKG juga menggelar sekolah lapang gempa bumi, yang tentunya ini merupakan kegiatan kolaborasi, dua-duanya digelar di lokasi yang sama, yaitu di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Mungkin Pak Erik bisa sedikit menjelaskan kenapa Jailolo dipilih?
4: Terima kasih Bang Dapi dan para pendengar, para pemirsa yang saya banggakan. Mengapa sekolah lapang, workshop sekolah lapang gempa bumi kita pilih di Jailolo? Itu yang melatar belakangi adalah di mana sumber gempa bumi itu berada di sebelah barat dari Jailolo, Halmahera Barat, sebelah baratnya, yaitu sumber gempa bumi berada di antara Maluku Utara dan Sulawesi. Nah, sumber gempa bumi itu di Maluku Utara itu yang menyebabkan terjadinya gempa bumi yang besar seperti yang terjadi waktu ini tanggal 2 April itu ya. Yang 7,6 itu adalah subduksi Sangihe dan subduksi Halmahera dan subduksi Mayau. Di situ ada tiga. Nah, dengan adanya subduksi-subduksi itu yang mengarah ke patahan naik itu akan riskan sekali jika terjadi suatu gempa bumi akan menyebabkan tsunami. Nah, sumber-sumber itulah yang menjadikan kita mengambil dasar untuk melaksanakan sekolah lapang gempa bumi di Jailolo, di mana nantinya akan diberikan literasi mengapa kita harus siap, mengapa kita harus siaga dalam menghadapi gempa bumi. Karena seperti saya yang diceritakan tadi, sumber gempa buminya ada di Laut Maluku.
5: Demikian, Bang Nabi. Baik, berarti semacam sekolah lapang gempa bumi ini akan ada peningkatan kapasitas ya kepada masyarakat yang ada di sana. Kira-kira Pak, materi apa saja yang kemudian nanti akan di-share, akan diberikan dalam sekolah lapang gempa bumi dan termasuk juga dalam sekolah lapang cuaca nelayan nanti akan dijawab oleh Pak Indra?
4: Baik, nanti yang akan materi yang akan diberikan adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu sumber-sumber gempa bumi, yaitu patahan-patahan lempeng-lempeng yang ada di sekitar Halmahera Barat. Itu materi itu akan nanti dijelaskan sehingga masyarakat paham dulu kenapa kok sering sekali terjadi gempa bumi. Oh, ini penyebabnya. Dan penyebab itu gimana ya, namanya lempeng bumi, kita tidak bisa memperbaikinya. Kita harus bisa hidup berdampingan. Kita harus tahu caranya bagaimana menghadapi kalau terjadi gempa bumi. Dan yang kita berikan materinya juga bagaimana para stakeholder mengambil suatu keputusan, di situ akan disimulasikan yang namanya titik gempa bumi, disimulasikan jika terjadi gempa bumi, BMKG berperan sebagai apa, terus stakeholder perannya bagaimana, sehingga informasi gempa bumi atau tsunami itu bisa cepat tersampaikan ke masyarakat. Itu akan disimulasikan nanti di kegiatan sekolah lapang.
5: Baik, termasuk juga mengatakan ada semacam praktek atau apa namanya, saya lupa begitu Pak Erik, iya, yang nantinya diberikan kepada masyarakat di sana, semacam ini jalur evakuasi dan sebagainya, iya, itu juga akan dilakukan begitu Pak ya?
4: Iya, untuk apa namanya SLK di Jailolo ini kita juga melakukan simulasi gempa bumi. Iya. Simulasi gempa bumi untuk para peserta yang berada di ruangan itu, nanti akan disimulasikan kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan sampai menuju ke tempat aman. Di samping itu juga kita dari BMKG mengadakan bukan simulasi untuk peserta saja, kita melakukan simulasi gempa bumi kepada SMA 1 di Jailolo. Jadi nanti akan ada simulasi saat anak-anak sekolah mengikuti pelajaran terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan. Karena menurut kami sekolah sangat riskan, di situ tempat anak-anak kita berkumpul, sehingga mereka diharapkan dengan pengetahuan simulasi ini bisa aman dari bahaya gempa bumi. Demikian. Baik, Bang Napi.
5: Ya, saya kembali dengan Pak Indra. Mungkin tadi sudah sedikit disentil materi apa saja yang nantinya akan disampaikan. Kalau secara umum dan secara mendetail Pak Indra, materi yang diberikan dalam sekolah lapang cuaca nelayan ini apa saja, sehingga nelayan tentunya mempunyai pengetahuan yang lebih terkait dengan di mana daerah banyaknya ikan dan sebagainya begitu. Sehingga ya, harapannya tadi yang Bapak sampaikan, nelayan itu bukan mencari lagi tetapi menangkap. Kalau menangkap berarti mereka sudah mengetahui di mana tempatnya.
3: Iya. Iya, jadi sebelum saya menjawab materinya apa saja ya. Jadi sebagai gambaran bahwa BMKG itu kan produknya kan informasi kan. Ya. Baik informasi cuaca, iklim, gempa, tsunami, kualitas udara. Artinya kalau produknya informasi ini, maka memang sekolah lapang atau literasi ini menjadi sangat penting, Bang Gabi. Ya, walaupun sebetulnya BMKG selama ini sudah berupaya memberikan edukasi literasi itu melalui media sosial. Jadi ya, kalau lihat medsosnya BMKG itu, followernya kan sudah sangat banyak tuh kan. bahkan yang di install apa namanya di Play Store info BMKG aja sudah di atas 10 juta itu kan ya. Tetapi itu kami merasa masih kurang karena mungkin juga banyak masyarakat itu yang mungkin belum apa namanya ada masyarakat sedikit masyarakat yang belum menggunakan gadget HP itu masih ada sebetulnya ya. Yang masyarakat-masyarakat yang mungkin masih gaptek ya terhadap teknologi dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun demikian, sebagian besar masyarakat sebetulnya sudah banyak yang menggunakan HP atau apa namanya gadget itu sebetulnya untuk mengakses informasi kan gitu. Nah, karena produk BMKG ini informasi, jadi memang kita harus memberikan pemahaman atau edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita memastikan dulu informasi BMKG itu sudah diterima apa belum, itu yang paling penting. Ya. Kalau misalkan masyarakat belum menerima, nah kendalanya di mana kan gitu kan? Apakah memang tidak punya HP atau punya HP tapi nggak menginstal info BMKG atau tidak mengikuti follower message kita gitu kan? Sebenarnya kan kita banyak itu di IG ada, di Facebook ada, di Twitter, YouTube pun juga ada, bahkan TikTok juga ada kan? Nah di situ makanya kita perlu sampaikan nanti di masyarakat, karena informasi itu sangat penting. Dan informasi itu akan sangat bermanfaat kalau itu sampai ke user atau pengguna gitu kan. Kan sayang kalau kita sudah bikin informasi baik itu cuaca, iklim, gempa, tapi kemudian masyarakat tidak bisa mengakses, tidak bisa mendapatkan informasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan informasi itu apakah masyarakat paham informasi tersebut? Nah, itu yang penting. Kan kadang kita mendapatkan informasi dari BMKG nih, misalkan masalah cuaca, tinggi gelombang, gempa bumi, tsunami gitu. Misalkan ada informasi gempa tadi kan Pak Erik kan, kemudian ada juga peringatan dini 1, 2, 3. Nah, masyarakat itu paham nggak itu kan?
5: Iya.
3: Nah, makanya disitulah pentingnya sekolah lapang BMKG itu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Nah, termasuk juga masalah tadi tinggi gelombang dan juga daerah tangkapan ikan. Nah, itu kan masyarakat itu sangat perlu itu. Jadi ketika nanti kita menggelar sekolah lapang itu kita memberikan pemahaman di situ. Ya, jadi ketika menerima informasi dari BMKG, masyarakat bisa nggak membaca atau menerjemahkan informasi tersebut gitu. Jangan-jangan masyarakat nggak paham gitu. Nah, itu paling penting. Jadi dengan sekolah lapang ini adalah tujuannya adalah masyarakat menjadi paham dan mengerti informasi dari BMKG. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang sangat penting juga adalah ketika sudah menerima, memahami informasi itu, nah, real action-nya apa? Itu yang paling penting. Ketika masyarakat mendapatkan info gempa, terus dilihat, oh iya ada gempa di sana, sudah nggak ada respon. Padahal gempa itu juga berpengaruh di wilayahnya gitu kan. Apabila gempanya itu besar, misalkan ya, itu kan pengaruhnya seperti apa. Nah, persis juga dengan cuaca. Ketika masyarakat nelayan mendapatkan informasi dari BMKG bahwa pagi hari ini perairan Jailulu, ya kan perairan Pulau Bacan, Obi, kemudian Halut, itu tinggi gelombangnya di atas 2 meter. Nah, ketika mendapatkan informasi itu, apakah nelayan real action-nya seperti apa? Apakah tetap melaut atau kemudian menunda untuk melaut? Nah, itu sangat penting, real action-nya itu. Yang jadi yang diharapkan dari BMKG itu tidak hanya informasi diterima, tapi bagaimana respon masyarakat itu terkait dengan informasi tersebut. Jangan sampai nanti sudah mendapatkan informasi tapi tidak ada real action-nya gitu kan. Kalau misalkan memang ada potensi untuk bencana, ya kan, misalkan akan terjadi banjir, longsor, atau gelombang tinggi, nah, mitigasinya seperti apa? Nah, itu yang nanti kami di sekolah lapang itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi ada 3 poin itu sangat penting, kenapa sekolah lapang itu harus digelar atau dilaksanakan ya, untuk masyarakat secara langsung. Nah, terkait dengan materinya, tentu saja nanti nelayan itu akan belajar tentang cuaca. Kalau nelayan itu ya, cuaca itu prosesnya kita ada dua, yang di lapisan atas ya, di atmosfer, jadi seperti pertumbuhan awan. Jadi nanti nelayan itu akan diberikan edukasi, diberikan pemahaman bagaimana mempelajari struktur, kemudian apa namanya proses pertumbuhan awan, sehingga itu awan itu bisa menimbulkan hujan lebat, petir, apa namanya, kemudian angin kencang dan sebagainya. Itu akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian juga tinggi gelombang itu biasanya kita ada simulasi, nanti ada alat peraga gitu.
5: Iya.
3: Jadi kalau gelombang 1 meter, 1,5, 2 meter seperti apa, triggernya apa sih gelombang itu, kemudian impactnya kepada kapal itu seperti apa. Kalau kapal yang kecil itu seperti apa, kapal yang besar seperti apa. Nah itu nanti juga akan kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Dan masih banyak sebenarnya materi-materinya, iya. Selain cuaca, kemudian gelombang, ya. Kemudian juga nanti kita tambahkan juga, kita juga menggandeng teman-teman Basarnas juga, ya, untuk kemudian memberikan materi terkait dengan keselamatan di laut, ya gitu. Karena kan memang banyak kasus atau kejadian yang Bang Rafi di Maluku Utara ini, banyak case atau kejadian itu nelayan yang tenggelam.
5: Iya.
3: Nah, memang kalau masalah nelayan tenggelam atau hilang di laut ini kan sebenarnya tidak hanya nelayan, tapi juga pengguna transportasi laut sudah sering kejadian kan, nelayan tenggelam atau pengguna transportasi laut yang kemudian kapalnya tenggelam dan hilang, bahkan sampai sekarang pun enggak ada yang gak ketemu kan gitu. Itu banyak kasus di Maluku Utara. Nah, sehingga di situ nanti kita memberikan sosialisasi, walaupun memang sebetulnya kalau masalah case terkait dengan nelayan tenggelam atau perahu tenggelam ini sebenarnya kan tidak hanya faktor cuaca kan, sebenarnya banyak faktor. Nah, kita nanti akan berbicara terkait dari sudut pandang cuaca.
5: Baik, ini kegiatannya nanti difokuskan di mana? Kantor Bupati?
3: Iya, kantor Bupati.
5: Dengan jumlah peserta yang akan di
3: kami rangkum. Kalau nelayan ini kami tahun ini hanya bisa mengundang 35 karena kami kan harus menyediakan transportnya.
5: Baik.
3: Sisi lain saat ini efisiensi sangat berat. Kalau saya zaman kemarin itu sebelum COVID itu 100 targetnya, 100 nelayan.
5: Gitu. Iya. Dari 35 ini
3: turun jadi 35. Nah, 35 ini kan kita pilih, diharapkan juga mereka nelayan ini yang nanti bisa menjadi corong kami gitu, menjadi perpanjangan BMKG. Jadi setelah mereka ikut sekolah lapang, harapannya tidak kemudian mereka pulang selesai, tapi harapannya adalah mereka juga bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekannya, kepada teman nelayannya atau di kelompok nelayannya, gitu harapannya.
5: Baik, jadi dari 35 nelayan ini harapan Pak Indra tentunya bisa menjadi agent of change, agen perubahan.
3: Nanti mungkin kalau ada nanya kenapa kok sekolah lapang cuaca nelayan di Jailulu, nah itu kami akan menyampaikan, kami terlatih sudah pernah menggelar, karena kami sudah beberapa tahun sudah melaksanakan sekolah lapang cuaca nelayan di Ternate, sudah bahkan sudah dua kali, kemudian di Tidore juga sudah.
5: Ya.
3: Mari kita nyoba nyebrang sebelah gitu, biar adil kan, biar semua pulau juga mendapatkan kesempatan. Karena Jailulu juga nelayan juga cukup banyak, di Halbar juga kita tahu bahwa kampung nelayan juga cukup banyak. Jadi tahun ini kita mencoba untuk di Jailulu.
5: Jailulu. Tahun kemarin di Tidore Kepulauan di
3: kantor. Betul ya. Iya, Bang Davi.
5: Saya juga sempat hadir di sana kebetulan. Sekalian jalan-jalan, sekalian barunda kata orang Ternate. Baik, jadi itu dia pendengar seperti yang dijelaskan oleh Pak Indra, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Jadi ini acaranya besok akan berlangsung di Kantor Bupati Halmahera Barat, akan ada nelayan dan juga masyarakat di sana yang kemudian akan diliterasikan berkaitan dengan gempa bumi dan juga berkaitan dengan cuaca, terutama cuaca ini akan menjadi perhatian daripada nelayan. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan bahwa para peserta khususnya nelayan juga akan diajarkan bagaimana membaca informasi perakiraan cuaca, membaca bagaimana arah angin, tinggi gelombang maupun potensi cuaca ekstrim sebelum melaut. Saya dengan Pak Eri kembali pendengar, dan tentunya Anda saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dialog interaktif Ternate pagi ini. Kami sementara membahas literasi kebencanaan BMKG, mengapa sekolah lapang penting bagi Maluku Utara. Kenapa topik ini kita bahas? Untuk Anda pendengar yang baru bergabung, sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapang gempa bumi akan digelar oleh BMKG, baik stasiun geofisika maupun stasiun meteorologi, yang akan berlangsung besok di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saya juga ingin menyapa untuk pendengar Pro 1 RRI Ternate yang saat ini berada di Halmahera Barat. Mudah-mudahan yang akan mengikuti kegiatan ini besok sudah bersiap dari sekarang, mendapat materi-materi yang akan disampaikan, dan kemudian seperti harapan oleh Pak Indra tadi bahwa ada aksi nyata, real action dari masyarakat setelah mengikuti kegiatan sekolah lapang ini. Baik Pak Erik, masih banyak masyarakat yang percaya berbagai mitos tentang gempa bumi. Bagaimana BMKG meluruskan informasi yang keliru di masyarakat? Mungkin juga Pak Erik selama di Ternate sudah mendapatkan mitos-mitos dan sebagainya terkait dengan gempa bumi.
4: Iya, iya Bang Gapi, benar mitos-mitos tentang gempa bumi. Jika mitos itu modelnya ya boleh dibilang sesuai dengan fakta, dasarnya sesuai dengan apa namanya, ada yang di lapangan, ya tidak masalah. Tapi mitos kalau yang tidak ada dasarnya, tentunya masyarakat harus mulai, karena kita akan menyampaikan di sana, seperti saya bilang tadi, materi bagaimana gempa bumi itu terjadi. Nanti akan dijelaskan patahan, apa sih patahan itu dan di mana sih ada patahan itu. Tentunya seperti logikanya, kalau kita sungai ada airnya, tentunya ada mata air di atas. Kalau ada tidak ada mata air, tidak mungkin ada air yang mengalir. Nah, seperti itu. Kenapa di sini ada gempa bumi? Nah, itu karena memang ada sumbernya. Nah, itulah yang harus dipahami oleh masyarakat, dan kita akan memberikan nanti saat workshop sekolah lapang gempa bumi, inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Dan masyarakat harus mulai sadar. Sekarang kita bekerja berdasarkan data ilmiah, sudah dianalisa oleh para ahli, sehingga apa namanya, mitos-mitos ataupun berita-berita yang tidak memiliki dasar mohon diabaikan. Baik. Itu Bang Gapi.
5: Baik, karena memang Pak Indra dan Pak Erik, kadang masyarakat juga dekat dengan mitos-mitos tersebut. Saya berikan contoh misalnya, kalau ada salah satu gunung misalnya di Maluku Utara atau di Indonesia meletus misalnya, ya mereka sering mengaitkan, nah kalau gunung itu sudah meletus biasanya nanti yang ini juga akan terjadi demikian, atau kalau cuaca lagi panas-panasnya mereka akan berpikir bahwa ini pasti akan terjadi sesuatu dan sebagainya. Namun secara ilmiah BMKG tentunya dapat menjelaskan itu ya, dan mematahkan mungkin informasi yang apa istilahnya tidak benar. Nah, berikutnya Pak Erik, terkait dengan gempa bumi ya, ketika terjadi gempa bumi mungkin apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar dapat menyelamatkan diri. Tentunya materi ini besok akan disampaikan di sekolah lapang gempa bumi, namun tentunya pendengar RRI secara umum juga perlu dibekali dengan informasi-informasi seperti ini. Apa yang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi?
4: Pertanyaannya bagus sekali, karena ini inti utama kita. Kita ingin masyarakat kita tidak menjadi korban dari bencana bumi, gempa bumi. Satu orang pun tidak ingin. Jadi siapa yang mau jadi korban? Tentunya tidak ada, Bang Dapi. Makanya kita berusaha untuk menjadikan seminim mungkin, bila mana perlu tidak ada jadi korban. Nah, secara garis besar dulu di sini saya sampaikan, pertama sekali kenali lingkungan, itu yang pertama. Sebelum terjadi gempa bumi, masyarakat harus mengenali lingkungannya. Saya berada di mana ini, apakah dekat dengan lapangan, apakah dekat dengan bangunan tinggi, itu harus tahu. Dan tentunya masyarakat sudah pasti hafal karena di wilayahnya sendiri ya. Oh, di sini ada tebing, di sini jarak segini ada bangunan yang mau sudah tua, mereka pasti sudah mengetahui hal tersebut. Nah, jika terjadi gempa bumi, yang paling penting dilakukan sebenarnya adalah jangan panik. Itu yang kunci utama, jangan panik, tetapi harus tahu juga langkahnya gimana. Kalau terjadi gempa bumi, itu adalah merunduk dulu dan berpegangan kalau ada. Nah, kalau di dalam rumah itu kita harus merunduk sambil jongkok, dan setelah gempa reda itu baru keluar dengan mengingat yang tadi saya bilang. Oh, saya sudah tahu nih, di sini ada lapangan. Sudah, kita lari di sana, sambil setelah ada di sana mencari informasi dari BMKG atau pemerintah daerah yang resmi, jangan sampai terganggu sama hoax. Nah, itu untuk di rumah. Tapi di sini kan seperti di Ternate atau di mana, kita ada hotel yang tinggi juga. Nah, jika berada di tempat yang hotel yang tinggi, itu sebenarnya kita kalau terjadi gempa tidak buru-buru lari ke bawah. Itu malah mungkin kalau terjadi gempa bumi di sudah di atas nggak bisa kemana ya. Itu yang paling kuat adalah di ininya, apa namanya, balok-balok, di situ yang mengumpul di situ, jadi menunggu situasi sudah aman, gempa reda. Nah, untuk yang di pinggir rumahnya di pinggir pantai,
5: ya,
4: di itu yang penting adalah kalau jika terjadi gempa bumi yang durasinya lama, itu di atas 30 detik lah. Kalau di atas 30 detik, jangan menunggu aba-aba lagi setelah gempa itu, langsung menuju ke tempat yang tinggi. Nah, kita informasikan di sini apa ketinggian tsunami yang paling buruk dari skenario pemodelan BMKG itu sekitar 10 sampai 12 meter. Itu yang paling buruk. Berarti masyarakat harus mencari ketinggian di atas itulah. Dan jangan sampai terlalu tinggi. Maksudnya ular kemarin kejadian di Batang 2 sampai lari jauh di atas gunung, nanti kita repot di sana. Kalau gimana kalau malam misalnya mengungsi di sana kan. Nah, kalau cuma sampai 20 meter rasanya tidak perlu sampai jauh. Kita situasikan gitu sehingga pemerintah mudah melakukan pendataan mengenai bantuan nantinya. Nah, itulah. Nanti kita akan sampaikan besok saat ada workshop sekolah lapang gempa.
5: Baik. Dan yang terjadi di Batang 2 saat itu, masyarakat begitu tinggi mengungsinya sampai di area hutan dan pendataan, tapi alhamdulillah Pak Erik ya, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Nah, saya tentunya masih akan terus berbincang dengan kedua narasumber. Kali ini saya akan kembali dengan Pak Indra ya. Pak Indra, kita tahu bahwa nelayan kita itu juga punya kearifan lokal dalam melaut ya, dalam mencari ikan. Mereka yang masih ada nelayan yang mengandalkan pengalaman tentunya, ataupun tanda-tanda alam misalnya. Nah, dari BMKG sendiri melalui kegiatan ini, kira-kira bagaimana menggabungkan kearifan lokal dengan informasi meteorologi yang modern, Pak Indra?
3: Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kearifan lokal, itu juga ada sangkut pautnya dengan mitos tadi ya. Jadi memang ada mitos dan ada juga kearifan lokal. Nah, kalau mitos itu jelas itu adalah sumbernya itu kan hanya seperti dongeng atau legenda yang dari orang-orang terdahulu yang memang secara ilmiah tidak bisa dibuktikan secara saintis kan gitu kan. Nah, kalau kemudian ada juga yang berkembang di masyarakat ini disebut dengan kearifan lokal gitu ya. Nah, ini sebetulnya bagus kearifan lokal ini. Artinya pemahaman masyarakat yang memang sebetulnya secara prakteknya ya, walaupun secara saintis, secara ilmiah belum dibuktikan, tapi secara prakteknya sebenarnya sudah teruji dan terbukti. Ya, seperti kalau di Jawa itu kearifan lokal ada namanya Pranata Mongso. Itu bagaimana masyarakat Jawa itu memahami pola iklim untuk bercocok tanam. Jadi ini bulan ini bertanam apa gitu. Kemudian ada juga tanda-tanda, misalkan kalau mau masuk kemarau, nah itu ada misalkan bunga kapas atau kemudian burung ya. Nah, itu juga nelayan juga bisa menggunakan itu kan. Kadang-kadang memang ketika terjadi cuaca yang buruk, itu juga ada pengaruhnya, nggak hanya ke manusia tapi juga makhluk hidup yang ada di sekitar itu gitu kan. Contohnya kalau misalkan ada burung yang terbang bermigrasi yang kita lihat banyak dari sebelah barat ke arah timur, berarti memang di sana ada sesuatu kan.
5: Iya.
3: Ya, memang itu bisa dipakai, tetapi memang ini perlu didukung dengan teknologi sekarang. Jadi memang sebenarnya konsepnya memang sekolah lapang nanti itu kita beralih dari yang tradisional kemudian beralih ke teknologi memang. Nah, karena sekarang ini kan sudah eranya menggunakan weather radar, menggunakan satelit ya kan. Nah, itu makanya nelayan juga mau gak mau dipacu ke sana gitu. Tetapi sudah kita kemas secara lebih mudah gitu, dengan bahasa, bukan bahasa dewa lagi, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi contohnya ketika nanti masyarakat mau melaut gitu kan, buka dulu info BMKG.
5: Iya.
3: Ya, pagi-pagi kan, ya mungkin sambil ngobrol sama istri, ya kan, sambil minum kopi, buka dulu info BMKG. Kira-kira besok mau, atau besok mau melaut, besok berapa tinggi gelombangnya, misalkan di laut Jailulu itu berapa. Ketinggiannya ternyata aman, hanya di bawah 1 meter misalkan kan. Yeah. Kemudian arah kecepatan anginnya juga hanya di bawah 10 knot. Kemudian potensi cuacanya gimana besok? Ternyata Jailulu tidak ada potensi cuaca ekstrim. Nah, itu seperti itu yang kami harapkan gitu. Jadi masyarakat itu justru malah ketika memahami, memiliki literasi terkait dengan cuaca itu sangat bermanfaat ya untuk aktivitas sehari-hari. Ya, saya pengalaman pernah dinas di Bali juga, kemudian di Lombok, kemudian di Padang, itu bule ya, orang luar negeri itu sebelum mereka surfing, mereka sudah buka dulu infonya dari AccuWeather, dari cuaca. Bahkan ada juga mereka datang ke kantor BMKG. Waktu saya di Nusa Bali itu ada bule sebelum surfing datang ke BMKG nanyain, misalkan di Nusa Penida itu berapa tinggi gelombangnya gitu. Kemudian di Padang juga sama, ketika mereka mau surfing di wilayah apa namanya Mentawai itu, Mentawai kan juga sangat indah tuh, memang sangat cocok untuk surfing. Itu mereka minta data ke BMKG, nanya tinggi gelombangnya berapa, kemudian kondisi cuacanya seperti apa. Jadi kalau masyarakat luar negeri karena mungkin memiliki basic pendidikan yang mungkin tinggi ya, memahami literasi, sehingga penting bagi mereka cuaca itu. Ketika mereka akan melakukan aktivitas apa saja, itu mereka patokannya, pedomannya dari informasi cuaca gitu. Dan itu memang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kegiatan olahraga, tapi juga untuk hobi dan juga untuk keselamatan juga sebetulnya kan itu.
5: Baik. Seperti itu. Jadi melalui sekolah lapang cuaca ini juga diharapkan masyarakat mempunyai tingkat literasi yang tinggi seperti yang Pak Indra contohkan tadi di Bali, di Mentawai dan juga lainnya. Termasuk juga nanti harapannya untuk masyarakat nelayan maupun masyarakat secara umum kita di Maluku Utara. Ini setelah mengikuti kegiatan sekolah lapang cuaca ataupun sekolah lapang gempa bumi, terbangun informasi atau pengetahuan yang baru tentunya, sehingga saat mereka akan melaut lebih dulu mengakses informasi-informasi terkait dengan cuaca, terkait dengan iklim dan juga sebagainya.
3: Atau gini, jadi yang unik juga itu kalau saya sudah bertugas di banyak wilayah ya pulau, jadi memang ketika masyarakat mata pencariannya murni hanya nelayan, itu data cuaca sangat penting. Artinya begini, ketika memang cuacanya buruk ya, kan tinggi gelombang bisa seminggu dua minggu Bang Nafis, bisa bahkan di atas 2 meter gitu. Nah itu kan mereka tidak melaut bahkan kan. Nah nelayan kalau udah nggak melaut, artinya dapurnya udah nggak ngebul itu.
5: Udah nggak berasap lagi ya.
3: Nggak berasap lagi ya. Kemudian sudah nggak dapur nggak berasap, nelayannya berasap karena domain istrinya kan gitu kan.
5: Nah pengalaman kayaknya Bapak ya.
3: Nggak, karena saya juga mengira sekolah lapang cuaca gitu. Jadi bahkan menyampaikan itu istilahnya bagi nelayan. Jadi kalau cuaca ekstrim itu tidak hanya, ya itu memang pengalaman saya ketika saya di Tuban itu, di Jawa Timur itu, ketika cuaca ekstrim itu tidak hanya bahaya cuaca gitu, tapi bahaya rumah tangga juga gitu katanya. Kalau udah gak melaut bahaya itu kan.
5: Iya.
3: Ya karena udah gak ada penghasilan.
5: Ada bencana dalam rumah juga.
3: Iya, jadi gak hanya bencana hidrometeorologi tapi bencana rumah tangga juga kan gitu. Makanya ketika nanti membaca cuaca, bisa menyampaikan ke istrinya, ini loh buktinya kan gitu kan. Biar gak di rumah gak diribut kan sama, sama istrinya kan gitu.
5: Baik, jadi dapurnya tidak berasap, ada api yang menyala ya, istri ya. Bahaya nih istri-istri. Baik, saya masih akan terus melanjutkan di sisa waktu yang ada. Saya kembali ke Pak Erik. Nanti juga Pak Indra mungkin bisa dapat menyampaikan terkait dengan bencana hidrometeorologi yang ada di Jailolo Halmahera Barat ya, sebelum kita akhiri dialog interaktif Ternate bagi ini. Pak Erik, lebih dulu, bagaimana cara masyarakat agar dapat mengetahui apakah suatu gempa itu berpotensi tsunami atau tidak? Mungkin ini sudah berkali-kali disampaikan di RRI ataupun di kesempatan sosialisasi langsung ke masyarakat. Namun tentunya kami percaya bahwa informasi yang secara terus-menerus akan sangat baik untuk edukasi kepada masyarakat. Bagaimana Pak Erik, masyarakat agar dapat mengetahui bahwa suatu gempa itu berpotensi tsunami atau tidak?
4: Memang harus kita sampaikan terus-menerus. Bila mana perlu sampai masyarakat bosan. Iya, karena dengan bosan itu mereka ingat, kok itu terus disampaikan, saya sudah hafal. Nah, itu yang bagus malah, melekat, sehingga jika terjadi tsunami, tahu persis apa yang harus dilakukan, kan? Nah, ciri yang bisa kita lihat jika terjadi gempa bumi, apakah berpotensi atau tsunami atau tidak. Yang pertama itu adalah air surut. Tapi air surut itu tidak selalu terjadi saat gempa bumi besar. Nah, salah satunya itu air surut, tapi surutnya itu tidak seperti pasang surut yang
5: biasa.
4: Dia jauh surut ke dalam. Nah, itu salah satu bisa dijadikan ini ciri utama. Terus yang kedua itu goyangan itu lebih dari 30 detik, hampir lebih dari setengah menit. Dan kita tidak akan bisa berdiri jika sumber gempanya memang di Maluku Utara, karena pasti rebahan kita, paling bisa kita jongkok, nggak bisa berdiri karena digoyang yang keras. Nah, itu tanda-tanda akan terjadi tsunami. Yang kedua lagi ada sebenarnya, yaitu bau asin yang menyengat.
5: Bau asin ya.
4: Nah, bau asin yang menyengat itu karena

0: 10 sampai 15 meter lah. Lari naik ke atas,
1: naik ke darah.
0: Iya. Itu, dan itu harus dilakukan tidak lagi mengambil barang-barang apa. Yang pertama dulu lari.
1: Lari dulu ya.
0: Iya, lari sudah. Kalau mengambil barang kita tidak telat. Akan cukup waktu telat. Lari sampai di sana baru buka HP apa, nunggu informasi dari BMKG. Jika memang benar terjadi tsunami, nanti akan dipantau terus-terus BMKG dan akan diakhiri. Kapan berakhir tsunaminya itu artinya sudah aman, sehingga baru mikirin, oh saya harus ngambil apa ini lagi ke rumah.
1: Baik.
0: Nah, itu Bang Gapi.
1: Iya, soalnya saya pengalaman Pak Indra, tetangga saya di sekitar tahun 2010 ke bawah ya, ketika terjadi gempa besar di kota Ternate, ada yang sudah bungkus TV-nya lebih dulu, tapi TV tabung. Bayangkan berapa iya, beratnya TV iya, itu iya. Ya. Nah, iya. itu pengalaman saya sih, pernah menemukan yang seperti itu. Ada juga yang, waduh, kembali ke rumah ngambil ijazah dan lain-lain dan sebagainya begitu ya. Tapi tentunya informasi yang sudah disampaikan Pak Erik tadi, mudah-mudahan ini bisa mendapat perhatian dari pendengar, mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga ketika terjadi hal-hal yang demikian, masyarakat yang perlu dilakukan lebih dulu adalah menyelamatkan diri di tempat yang aman, setelah itu baru dapat mengakses informasi dari BMKG, kemudian berpikir hal-hal lain. Nah, terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi, kita ketahui bersama bahwa Maluku Utara termasuk Jailolo, lokasi tempat dilaksanakan sekolah lapang cuaca nelayan sendiri. Bagaimana masyarakat di Halmahera Barat, Pak Indra, lebih dekat lagi dengan informasi BMKG sehingga dapat mengetahui, mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi ini?
2: Iya, jadi terkait dengan informasi ini, sebetulnya BMKG sudah banyak memberikan informasi di berbagai macam kanal ya. Ada di Play Store, iOS, kemudian ada juga di IG, di Facebook, bahkan di TikTok, YouTube juga sudah ada. Jadi masyarakat hendaknya menggunakan berbagai macam kanal informasi ini untuk mengakses informasi dari BMKG. Ya. Jadi dengan mengakses informasi dari BMKG itu memang tujuannya adalah informasi ini bisa langsung sampai ke masyarakat sebetulnya. Tidak hanya di stakeholder saja seperti BPBD atau pemerintah daerah, tetapi harapan kami memang informasi dari BMKG ini bisa langsung diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkan informasi itu sebaik-baiknya. Ya, makanya masyarakat tadi itu harus paham informasi itu, kemudian kalau bisa memang bisa mengikuti sekolah lapang yang digelar oleh BMKG itu, walaupun memang keterbatasan jumlah dan dana kan gitu. Nah, dengan kemudahan mengakses itu diharapkan memang nanti masyarakat akan bisa gitu ya melakukan mitigasi, kalau memang terkait dengan bencana, melakukan mitigasi secara mandiri gitu kan. Ya seperti tadi contohnya, sebetulnya memang karena sering bencana itu terjadi pada saat kita memang nggak siap ya, bahkan sering di pagi hari bencana itu terjadi gitu kan. Nah, sehingga dengan kita mengakses informasi di BMKG, kemudian melakukan kesiapsiagaan secara rutin, itu akan membuat ya masyarakat ini menjadi masyarakat yang tangguh gitu, yang tangguh terhadap bencana. Jadi bisa paham terkait dengan informasi dan selalu siap atau ready ketika memang terjadi bencana, karena memang betul bencana itu tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita hilangkan, namanya hazard itu tidak bisa kita hilangkan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengurangan risiko bencana itu yang bisa kita lakukan. Sehingga tadi makanya sangat penting pemahaman masyarakat itu terkait dengan bencana itu.
1: Baik. Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita masih membahas topik literasi kebencanaan BMKG, mengapa sekolah lapang penting bagi Maluku Utara. Sekadar diketahui, kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapang gempa bumi ini akan digelar oleh BMKG besok di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dan akan diikuti oleh nelayan termasuk juga masyarakat setempat. Banyak hal yang sudah disampaikan, sudah diungkapkan Pak Desindra ataupun Pak Indra, Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, dan juga Pak Gede Eriksana Yasa atau Pak Erik, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate. Ini juga yang menjadi penting Pak Indra, tahun depan sekolah lapang cuaca nelayan dan gempa bumi akan kemana lagi? Biar saya bisa ikut gitu Bapak ya.

0: Nanti ya. Sudah Tidore tahun ya. Kemarin, tahun ini di Halbar, ya. Tahun depan.
1: Sebetulnya targetnya kami ini kan Maluku Utara ya. Jadi dengan keterbatasan anggaran ini kami harapkan memang semua pulau mendapatkan gitu kan. Ya kalau sudah, kalau secara logikanya Ternate sudah, Tidore sudah, kemudian Halmahera juga sudah, ya mungkin larinya kita ke selatan kan.
0: Halmahera selatan.
1: Ada Halsel, kemudian ada apa namanya Kepulauan Sula, ya kemudian ada Taliabu di sana. Cuma memang kan kalau ke sana juga butuh
0: biaya ya.
1: Cukup besar juga.
0: Ya itulah Maluku Utara ya, kita daerah maritim.
1: Betul, karena memang Maluku Utara ini kan pulau-pulau dan jaraknya cukup luar biasa. Dan butuh effort yang cukup besar juga, karena sana kan harus ada ongkosnya juga kita ke sana. Nah itu yang jadi besar, kecuali nanti mungkin BMKG bisa bersinergi dengan pemerintah daerah gitu mungkin.
0: Iya.
1: Nah mungkin, ini mungkin nanti pemerintah daerah bisa mensupport dari sisi apa gitu kan. Kami dari sisi misalkan dari pematerinya, dari SDM-nya,
0: iya.
1: Kita ke sana. Tapi kalau memang semua di BMKG memang agak berat juga memang sebenarnya. Apalagi sekarang, era sekarang ya, efisiensi kita tahu lah ya. Gitu kan. Sangat-sangat terbatas gitu ya.
0: Sangat-sangat
1: memang terbatas. Inginnya sih semua wilayah nanti mendapatkan lah SLCN ataupun SLG itu. Jadi kalau SLCN ini kan masih baru mungkin 30 ya. Ya rencananya ke depan mungkin kita ke selatan lah gitu. Dengan harapan mungkin bisa bersinergi dengan pemerintah daerah setempat kan gitu.
0: Baik, siapa tahu ya Bupati Halmahera Selatan Pak Basam bisa dapat mengalokasikan kapal gratis begitu Bapak ya.
1: Betul, betul ya, bolehlah itu.
0: Nah, kalau kita bacang. Kalau itu kita satu RRI kayaknya bisa ke sana juga.
1: Nanti dengan RRI bareng-bareng kan kita berangkat ke sana.
0: Baik, baik Bapak. Tentunya RRI akan terus mendukung kegiatan-kegiatan BMKG dengan segala instrumen yang kita punya ya Pak RRI ya. Mudah-mudahan kita terus saling berkolaborasi dan saling memberikan dukungan untuk informasi dan edukasi terkait dengan kebencanaan kepada masyarakat. Baik pendengar, rasanya kita sudah berada di ujung acara untuk dialog interaktif Ternate pagi ini. Di sesi paling pamungkas ini kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pesan penutup ataupun closing statement. Yang pertama saya akan awali dulu closing statement dengan Pak Erik. Pak Erik, mungkin dapat disampaikan apa harapan BMKG melalui penyelenggaraan sekolah lapang gempa bumi di Jailolo terhadap terwujudnya masyarakat Maluku Utara yang semakin tangguh menghadapi bencana.
2: Iya, terima kasih Bang Dapi. Saya akan menyampaikan harapan dari BMKG adalah meningkatnya kesiapsiagaan terutama masyarakat di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Barat, dan khususnya lagi adalah desa Bubanehera, karena kita fokus mengambil peserta dari desa Bubanehera di Halmahera Barat. Mudah-mudahan dengan informasi yang akan kita berikan dan praktik yang akan kita berikan, mereka bisa melakukan aksi saat terjadi gempa bumi ataupun tsunami. Dan pesan-pesan tidak lupa juga bahwa jika masyarakat di sana merasa sering ada gempa atau was-was tsunami, kita siap membantu, bukan hanya dengan SLG saja, tetapi jika desa bisa berkumpul berapa orang terus menginformasikan ke kita, kita siap datang ke sana tanpa biaya. Itu kan memang tugas kita. Yang penting di situ masyarakatnya kumpul, terus kita akan memberikan sosialisasi dan simulasi bagaimana jika terjadi gempa bumi. Ya. Itu berlaku untuk seluruh masyarakat atau desa-desa di Maluku Utara. Saya harap masyarakat itu tidak hanya menunggu dari BMKG karena keterbatasan kita anggaran. Jadi masyarakat inisiatif sendiri itu bisa dilakukan oleh kepala desa atau kepala Pak Lurah untuk mengumpulkan masyarakatnya dan menghubungi kita, kita akan datang ke tempat itu. Begitu Bang Dapi.
0: Baik, terima kasih Pak Erik. Harapan yang sama mungkin dapat disampaikan oleh Pak Indra selaku koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara lewat sekolah lapang cuaca nelayan. Apa kemudian yang diharapkan oleh masyarakat Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dari pelaksanaan kegiatan yang sangat baik ini Pak Indra?
1: Iya, jadi program sekolah lapang ini adalah program unggulan BMKG ya, yang didukung juga oleh mitra kami di DPR ya, Komisi 5. Jadi harapan kami tentunya dengan adanya sekolah lapang PMK